0: 그런가? 얘가 생각해, 루벤. 루벤? 루벤. 루벤? 루벤. 루벤? 루벤? 루벤, 너만 드리듯이. 안 들리지, 뭐. 네 위키 딱에서 어째서 걸어? 안 났네. 내게 빌지 오가니 내게 개한테 부그스티 응? 아 예수 아빠스 다가로 이브가 툭제뇨 아 조셉에는 리바가 앞심비리 조셉 코에 갈래시기 부하트네 데텐 사엣 예수 아고라 파스타 가로 이사 이브아타 나가넨 사엣 수고 테스타 조마고 엔체미냐첸 고 테스타 조마고 리본 고립 코뇨운 고립 로고 큐 고립 시기 큐 고립 코쿠에뇨운 아치기 툭제 Isso agora pasta garro so chike tishon bata chefem so testa joba gwa chemnyache Isso agora ibwa tichege kora chimotinye sigi ibwa sohe isa iso chigora chimotinye sigi a che struggle ni ak sobet Isso agora pasta garro ibwa kora chimnyondos chimi sibitali shek ibwa to chigobe tup jo shek Agi buat cemi sebetale, agi buat tu cenyon wine, mega menye sebetale limbalo ktenwek, suka testa coba gua cuci cemnya cien. Tak cefe milo?
1: Oh, iya mulu jeru.
0: Acha mega sekian le jeru no?
1: Sekian langa tinggu sa enggu li pasta karo gua buat cemi sebetale je jeru itu se muat itu, aku benda tu bruto in aku nyuna lau siapa isoli.
0: Kungo missing. Matete mwagi na kage mwa ameche mwagi ne tuma subit kote kwa chicho kwa chemnya chen kage som joho bagile kwa bwa chemi sibitali shek kwa bwa chemi barabara o shek ta chefe meleu pole kidogo dadi ta chefe meleu mutyo mutyo kidogo testa kwa rai birwan birwan dadi birwan mpio mpio subit kote testa chupa kwa yue chemnya chen ta chefe meleu
1: Jamgay tu sih.
0: Jamgay.
1: Tapi sebenarnya kan masih banyak orang orang yang kau ye cenu rob tak ye orang orang lagi tak ada saya melihat masih banyak.
0: Gua coba cemnya cie, itu aja coba lagi sengkut kau nyerob tengah ni tap Jesus. Tak cefem hello.
2: Tak cefem hello sih.
0: Hello.
2: Aman esudio.
0: Bye bye.
2: Iga tuan pasti garu amat je nongol le curo dengan tetkot.
0: Curo dengan tetkot.
2: Asama chii lenji kunamjine wangane toraki jana janda njiga kwali kusawachine wangu kunyura lame tapte lakini nguni kuku wasugur kuchu limba chuka so mwanyu tigene chepche rafi seche muche watateta
0: Nguwa choba chemnya che
2: Yes kuku
0: Nguwa kina kutku kina ame choba kutara kora choba
2: Nguwa mising
0: nangu Nguwa msiror inga aptetkot Kichane aniki wakisochi kuyo umeteste ako nyuru e Kalau kau kau limpa cuka, aku mati nyerabi ini, ibu si horror. Gua orang orang coba cemnya cien, mungkin nama nendete, mat kau beti rabi ini lakuanan, kosoman, suka kotong nyota nanyi, enggak ini tap cheese. Ah, natai kau kau itu tap Jehovah, pasta karo. Cina kau tema cie kau nugi agak tukul kau nyatai tap Jehovah, enam gane, wendy coba gua cemnya cien, enggak ini tap cheese. Ini ni coba ibuatan, embe tu tap rain. Nam gane tup jenyon matite jutu jila inda amache kigoy boroida gi baitiot ne bai jehova asbi kobwa te chen saet engoru ne tabitu tabrain yeso gora pasta karo kibwa ti chega ti chugoy be tup joshek asbi ko testa jehova ko chi chemnya che ne gai ne tab jesus karibu sana pasta karo

0: awa ma garara ne man gab sagi barci cham ni pick up kokeng good morning kita beri tap kalian jadi muncul lemi tay kita siapa tanpa charge film ni beras tahun gang tegang kerana siapa tanpa nubana irabi kima mungkin lagi ni tu jam ke aja lah jam suatu juga ibu na Italia ni lazima
1: aja bunuh England ju
0: oh bah England
1: yes
0: ingat lagi aku ngerti cerita gay ibu
1: iba king kalau iba princess
0: iba mule aje dia
1: yes
0: ya aku ngerti cerita gay kulit juga yang lain orang yang mana negara orang itu niyo, balik aja tu, kamu no limpa jadi perit. Aga boleh jitu aku kau ini berhutang ni gitu, aku tu kundawa mereka orang yang takkan ada sokogil gitu, supal.
1: Iman.
0: Boleh juga aku ni, dia maju lejar pun orang kelano, semua alangnya suci.
1: Semua alin, sabarun elepun.
0: Yes.
1: Kangeet kumnye.
0: Kangeet kumnye kapasa. Kangeet juga, jom negara aku bye byein.
1: Yes.
0: Kangeet itu korah, suka bete kita time betul tabrani. Kasa tanah teri negara aku mesen kui gitu sih, nanti nampak caca film panam Bruce. Yes. Jaga emak elaja aku gigi buarire. Buarire aku tarik tak ke?
1: Yes.
0: Nego aja kapasa ma pema. Kalau cincin berubah jangan sih meter kini, aku enggak ngelami soalnya tu beli.
1: Mak agak sekolah lagi, buari.
0: Orang itu ajar buat ni.
1: Lagi aku buari deh.
0: Kalau aku buari deh.
1: Yes.
0: So, napa mana aku biseng kau ini na ungkini tiap muka gaya. So kebet kaya kemana gaya bayi sioni kimi teh.
1: Iman.
0: Jigo kau nega mutuan det panam Bruce. Aku ingin tegas kaya ayah jiba isi ni.
1: Yes.
0: Meti le ni, mak mak ayah kita mu ah meti napa nasal lekui ini. Ah, mak mak ayah kita nasal le nasal legori. Memang kayak ni pergi bawa tabah dah angkut hiji nanti nyagari.
1: Yes.
0: Memang kau tenang betul nak pergi teruk tiad. Ungi meeting alai.
1: Anak aku cuci demi gap cai, nebut cai.
0: Anak aku nebut cai. Mungkin aku pun cukup cuma angkut tinggung saya tak ketukul.
1: Yes.
0: Nanti aku pun mesti pun cukup cakar orang ini. Oh, arah apa? Oh, yang nama yo, yang cukup baru. Wow, so baru ye. Mungkin aku demi terlalu ni kira kau kaya kusir nampak cita ke? Nanti imaj cita lagi kira but cai, kaki kira but cai. Kuo kaki sosis. Oh, isaluk pun ini ko, kaki kira kau salisis. Ya ne, imi kasih nama mungkin aku isaluk pun ini. Ya ne, kuo kira sah tahu pun isian atanya. Oh, mi baru buat. Karena orang kutu mising kita. Kisah, nanti amni segera aku tipikal lagi. Kita sahin kau mahu presiden, kau kapas state house. Pika jam kau jam pika gure watchman. Dan ini kasih gure ni jono. Kira gure jadi gure nes private.
1: Wara private security.
0: Private security. Ayah umginyo umgi pasuila lagi gure groundsman. Aini kat at least je. Kira kau kasih aku tak najito. Kau ni. Mati ingat sahaja cerita kasih ni bukan Bruce.
1: Karena kami mungkin ni mainu cici.
0: Yes.
1: Mainu cimu gol elda cienga serta agak tukul.
0: Yes. Sama
1: kami. Agi mak cikai cimu cienga serta agak tukul.
0: Karena orang guna tak kabisa. Imak kuan nemnye kubi toginya jamnya jangan kini.
1: Iman.
0: So negara orang kau mesti kau kelihatan cakar busana. So kau betul kata setai jin itu mainnya. Tapi tetap rana kau tu gimau ni apa?
1: Yes.
0: Tapi gimau ni bagi lelaki ni cerita no.
1: Ia cakap kau ingat.
0: Ia cakap ingat tu si bangkan.
1: Ia cakap ibar cikai kau. So saya takkan nabi kau setengah. Lagi nabi kau sekarang nigi sit porta.
0: Nigi kau sekarang nigi sit.
1: Nigi cikai.
0: Nanti lagi lelaki ni betul tapuan. Asal kau beti mandai sarubai sioni kemi tenggula. Kau nigi kau nak kau takkan kasi. Ia nung kau sekarang takkan Bruce. Menti agak tapi cerita inang nge. Igo ni gelejan aku tiri aku tindah hijab lakpet. Iba lakpet tu cipta aku tu kap sab kamu kulit kui cipta. Iga so.
1: Igo ni kebaruwa.
0: Agirip kumye. Mana ni kuku mutla aku ni ni ting kui tu bulldozer jadi nubagot. Anang igo ni kasih tapi rip tu ka. Iba kap sab tetaku biyo. Nengkege mangkege jigo. Iga so. Igo ni kebaruwa nubai sembar aku tindi sin. Igo ni kebaruwa sembar aku pande. Aku tiri rip kumbau ni swaj kumye. Item swaj kunungu.
1: Nah,
0: cuma kamu aku ya tunor. Makmur juga kaki aku tu mising. Jadi tapi tak kalian jinik. Mesti kau betul kau straight. Tetapi tu nanti bahasa tu kau malas. Enge betul tak running. Jadi kita setai. Enge korek. Nanti negara dan kamu tindak demi tu kalau tu kalau jigi gurir buajum. Kalau jual jigi gurir buajum. Mising papa.
1: Enge
0: kastini. So kau betul kau kena mati. Aku tu nanti bahasa tu kau malas.

0: tiene na tanga ko ite dai ke sektu tumu chika ko batang saita mana geng ke na tanu basu bina babe tu chaban agita jeng ko mesen gele garbu sada bana brus kemi gele tu tene basu tugu mala district
1: yes magi beti ga sarta ago e ga se weri le gale ibir wa chi lingrai
0: ni ne gele ngia un tu ku jaga sa bana brus ko magara ga kemi ke tatun mure nani mure na geng bana brus kuma gele weri mure ngare besen go sukya go le ga rorun de kabe sangyo
1: apa isyen lagi kau?
0: Apa isyen lagi kau? Kau jadi nata nengi rumah kau sakit. Murni nata nengi kau gil gay. Murni nana kau mengenal dim. Baru tuval lebaran brus. Cina kau kau gilat ke?
1: Yes.
0: Apa isyen ni? Enggak kaya kentong sih kimi tengke metap kaya. Lagi ni, weri kau tak mau gile cina. Naga kaya tengah usir big lagu cuna lak. Rumah itu nana tau. Cita nak gile ni kisuk kisuk jam. Cina kau kau itu.
1: Yes. Cina enggak.
0: Cina kau besar.
1: Netaita.
0: Maya netaita kau cita nak kau itu sirip cuna lak. Mesti bikin gajian cumi tengah kejana cuna lak aja. Lain kau tutup cakap tutup cakap kau ini.
1: Yes.
0: Lain kau ini kau kisuk kisuk jene. Sirip mana jungkar buat ni asing segit. Cita nak kau besar. Kisuk kau nak kau payah sirip. Sirip teni asing. Kau boleh nak irgan nyisik ni tuju.
1: Payah, macam ni nampun. Cina tegisya.
0: Cina tegisya agak besar.
1: Ia dek Cina kau asir gan nyisik, kanam kau mahu agi kureng cina.
0: Mahu agi cina, iya. So, aku memerlukan bezut tabran barang perlu sekolah aja. Ibu nolagi lagi kat kau besar. Nih tu tujuh sekian kaki apa kami tu sekian kami tebat ni. Pemahirannya lada nih ibu nsegi. Enggak kisah putarut mungguir kau kau nolak asih tulagi nya. Kau gigi jawab aja tu lakukan kuliah kau kosak cuan paling barat. Enggak bisa kiki ketai. Jamu syara kau bata loan. Aku tajka. Mungkin yang kalau begitu jam tu kemenyan kimiya mukana baji, nguiya, ngulim baru bercuba lah bana Bruce. Nana aku tunjuk kalau ere, baraya tu nguiya, aku tasagi, aku kemenyis, aku kasatan, aku kotunisha berin daulinda. Aku tasagi skui kis, naglen, kau kita ini kau mandau engkau, kita naga situ menjadi. Lain kita naga berbiter bertapan bana Bruce, kau naga ngiatin, kau kelji nengain, kau kasih sila kau kita presiden, kau redeh, kau mitol bagaima gelapun esjar, aku hati ala kau kasih kita. Kau kata sekali lagi tu ini oleh bapa nasijar, an garita mah. Kau ingat lagi aja itu cukupre compensation. Kau kata sekali lagi itu cukupre ini, engkau pun garita mah tu ini orang tap garita mah tu barang mungu. Kau aja dia
1: kegunaan
0: rabisya. So kini kalau kita bertabran, bukan berusuk nunggu wajiji. Segi cepat jijuga mau egi itu. Kau langgup baga tisunggu limbaga. Kau jijik sama kau ida. Aungi kalau lekaran murnanu kau gini kau angetin. Kipol jika kalau ramparan taban malu nengnya atau. Lalu kau gini kau katis gitu. Lalu kau maji boleh jingle kau pun ramparan kalau pun lumba kau segi kengal mumi titles lagi tu mumi titles kau nunggu beri.
1: Yes.
0: Aungi mumi titles kau ramurajun tu. Jatuh kau gini pati eksaja murajat mengi. Yang lain sebenar mau kau lagi tu kau jangan ek mengi jen. Kalau tu mau maju kau lejane nengnya kau ramparan. Ane, ane begitu terus. Lalu kau ni ada cutu jauh query, kau ngalor dos weryak akuan. Mula jaga aku kat sini. Kau bawa kuas kau ngalor sa. Oh, bapamu, bapa ayamune. Ibu restoran. Weryak,
1: coba
0: kau kaji apa kau baca? Kau kaji apa kau baca? Ada tu JC. Aku kaji tu mahu sana nampai. Kau masih juga kau itu pun. Yang nama iya tegak aku tau. English game ingat.
1: Oh, kacain.
0: Aga jain. Ini kurus tu kan guru juga aku amik juga ingat. Kalau kau baik wajan, kalau nama macam ni kekas. Kau serata nunggu berumur itu tujuh jaga jana. Kau wajan macam ni beri, macam ni wajan ni. Kau berikan pesa. Guna orang yang ngalali. Kau sampai kau gitu aja yang sebetulnya.
1: Yeah.
0: Beri kau tu bagai ngalai kecangka pesa. Kalau kau tu aku tu lagu kerja. Tinggal kau gitu kenal lagu kita beri. Kalau kau tu sekolah. Kalau kau tu mengalai lagu tu wajan, kau ngalai jata. Kau pesa kau ikut tiga gitu jaga kau ida tu. Tu mahu kau tarap, tu mahu kau kira apa kau tu mengalai jata. Kalau kau lagi kini orang yang ingatin ibu kondo, juga gugur, juga bayar, juga bambaret. Ia tu cukup orang mengapa sahaja Bruce.
1: Kalau
0: orang kata beri gula, ada tu pun cukup zaman mengapa sahaja. Aku mesti nak meraju, agi tu je. Aku kejane, kemingke je nengane. Ini agak aku kuning kejane agak lagu kejiji je je barang Bruce. Orang kata aku mesti nak kejane ini cukup. Tu mahu tahu macam besi alat je, barang aku, mana ni kial, umi ni siapa, kau butuh ni siapa, kau ni utak. Aku tu mungkin mengaji aku tu. Aku weh orang negi juga sama sama kita naik juga nak berus. Kau pas sekolah, kau pas politeknik.
1: Kau kau mili, mili kau weh.
0: Yes. Alat ni kau pas politeknik. Lu tu jenis sekolah itu malaysia, tapi lepas sekolah nama selain kau bawa kau jengki nak kira bahasa ni kira bahasa ni. Anu kau gaji gaji jago misalnya kau besar. Ia yang kau mungkin itu kalau ke. Ini kerja susu ni tak malah cuma kita tabran. Yang kalau alji, wajan dan enggun awir, kunda nak urus cliff. Alah na banana 6 months. Mikir di zaman banana blues. Ingkupu korang aja lawu kapsa kutu uji temanu.
1: Kau mian kapsa.
0: Kasih kiri maji jaga kapsa kan. Kau anjuru maji jaga kapsa mu. Kanal kapsa. Yes, kimi juga susu kau malat kau bercerita kerja tak yang kageng kau sebut kau nyuri bikin jangan kasar ta. Semari kasar jisang.
1: Yego ni nafas tay gata yang kageng.
0: Gata yang kageng kau kiri susu kau malat mara moja.
1: Yes.
0: Aku coba komputer ini. Kalau enggak aku komputer ini. Yes, mm-hmm. Yes. Mungkin saya tuju je Arab Rutan. Kau limpasin ada ik. Arab Rutan limpasin ada ik.
2: Jamuna barat mandani aku.
0: Jamge, Ruta.
2: Kau mana aku ni? Kau nama mesti apa sahaja. Bayi itu baga cile lagi tu. Kau baju tu. Kau baga si negara. Nampakin. Kau ngalala ngalala. Imbare tak ikhana eh, akhir tu cakap lagi, cuma asyik kuguya lagi kat Pakistan eh. Agak mai ku pergi lagi, barang anak-anak mami lagi all anak ini jangan. Ubi nak macam itu, kau naik lagi, cipta nampak imbare putin dah raih, pada imbare ini kau lagi mat. Ubi nak ujian ketuk lian lagi ketuk nampak cip, kau naik ini, kau mami kau lagi nak ketuk lagi lawi kawatnya ni. Ingat lagu ni kami kami ni cuma ngan lagam parah ni, lagi ni cipta ni jam dah arpal dam parah tu, kau ni jin dah tak hitul di ni, tu ni gay ni. Nampu nongjal dah ni mami si, kau mahu sah na. Nampu juga tak cipta ni beberapa ipur ya sms ni ambah main dah, yang ni kau sejak ni bangun. Ia muka, kau kau ini pasal ni dah.
0: Sengah bana rutang ni pasal ni dah. Pasal jelas, semua kau juga.
2: Aye Bruce, aktinya.
0: Jamge.
2: Jamge ini singgung kali jawab mesti juga muncui, kau yang muncui nai, agen orang lewe dikasih barat titi, kau bayar berapa? Rutor bayi tenda tuca nukau kau mut boleh jangan dia barat ruta nukau kau juara nukau barat seni amen je cina aja, kau bayar berapa? So kemacai dia barat ni dia berangin me, mereka abang ni tuir tanegi kau tarik mule jamin kecil, kau ngerti kau bin kecil nak kau lagi tu. Kau aku punya lirik aku kece, namun kau aku usmeri kuat aku beri nanti. Macam alu kapesa, kau nanti tak hina alu katanya korau kan aku lagi. Aku yang hanya lecu meri macam kau kau kau alat barat, tanah kau tukar bagai kau nanti. Amu kau punya barat ni ngalega bersiar. Kau hina alu katanya kau naik lagi kau punya dong lecu kau turun itu. Makai kece cita ke emas gitu. So alu aye mule itu. Kau mahu asal neo kapesa, aku kira tak, amun tinya air, title di, tata tu kiki, kau pernah tiap baru ni lelaki. Kau ngan lalak pa, aku buang kau ni, aku lelaki pa, buru ngan le, kau cecik ni obiru ni empatai. Hil ya mu, kau gamci, aku mengin siang kahliya, tamun ni. Tinya lu kau buru kau yukio, misi kau mengejek, aku gitu, asyik ngan lal kau ka, siapa angka ka, aku tak kota. Tako chang tu kuki kata tako tuare tako kuera o amun weri no nawan tujuan aku bawa kata itu kecha weru cuma kece eje mawar eno amun eje kabel sa kia siapa cegi biro atas eh akpar yosen aga aku kau ete kumci kau kau missing pasal jera sejujurnya
0: kau missing pasal jera sungguh bagus bapak nampu sungguh mami jasa kau kibet kira kaya betul tabran akhirnya sok kau lembik aku minyak
1: ingat lagi ingat cegah ini mape ma kau ni cakap cakap picture macam kau sikit
0: awak iran kau guna jenjung busi buana
1: yes
0: 20,000
1: busi
0: amu cegi kau cegi itu kau besar ngoror yet ngonyur cegi itu kau ngoror yet nampu nampu
1: yes
0: nam cegi itu kau berai makam aja kena geleng ngoh nisikin betul tabran kerja kau kau ijutu anak kau tu mana kau netai kimi jigo na fasen ga besa wota kinyo bezu tabra
1: chitul mami chine ga gi aten
0: yes dialong kitungan *274#
1: *274#
0: iya undane go nyinde ga besa jiga tulna tani ga si tay ginyine yo darane soko
1: tiga ta chemion
0: tiga tiga gelezi mi to bana bruka go ne tiga tisha 49 imagine tiga tisha 49 agle jing chutu soko be tabra ne dialong kitungan *274#
1: *274#
0: yes agiro gele ngona tane chap bezu tabra ne chutu soko ingi go ni ge ngaloli agi siki engoret na tane gararan *274# *274# agi jutu soko engoret na tane gararan ama chita kuma go piga yeng bana Bruce jo amu agira lu ka chap computer no ngega gena nyuna trane
1: agira ma ga bisa
0: yes kago ya tuji tane gure domine ki chirchir
1: yes
0: na tane kago ya pe soko so 20,000 nyaga sirimbusi gero lazima go wer go ngega bisa ya ga sirimbusi metegi takana ter chang tu jimi te soko lakini tarjiga na bambuzi nege garok sige mwongi nerubai *274#
1: *274#
0: yes, kusipi instructions kuna bwana brusko kararanga basa neli kones agirege jitu soko neli age til tikitit kiti agenge guno atakebe tikitit agenge agenge agenge
1: agira agime akata akata
0: kiri matusi kintama chie yes. Agatukulimiteo yes agata kiri kwa namba somo tikitit namba tatu
1: katika siya tachemi yontinge
0: tikitit 49 jote jimite
1: 49 yes. Imagine 20,000 asipuina mapema
0: kukibiri
1: *274#
0: yes *274#
1: *274#
0: *274# tu hiraji tane ni tu bwana Bruce ya asiri mete tamane bara bishe kwa lakyu mbusi kwa 20,000 mite jitani genyu kwa gotar chige agira ndugu ya genyu gotar chige tu wala kete kawanyu kwa stock tagi ya tunda pa stock badaye nguna gebe silingi chikti vita mangu silingi so samu inyo so gile nji tu soko tarche asiri gile show ya asiri gile mbusi na tane bo 20,000 impetu tabrani ikutu satai ya kikase preska nguli mbale el diet preska nbale el diet karibu
3: Bamun acting at Tamunga.
0: I'm gay.
3: What in your eyes to do in a me on there? Get a red car on your target. What are you living young dog? I'm getting. If I got my own getting, waiting, what way you know? Could I'm not getting at Kong? I get to. Oh, what in that one got to know that? Baba Wong, I want a lally. I ain't a lalang a leg, I will die. Iba kwa kima tinyenge tukwa ngora ya no kwe mwonge no tuwe lwa ngon barano awo mwonge no logo wanga nine aya namba tu kwa kitore tokora yani tubu chongo kwa njiga
0: iya alitose na wati wala kwa conference na kaya kidogo unyo
1: atuwa
0: network kidogo kidogo sikiro yes lakini kika niko yek network kika niko yek network bana Bruce
1: kwa gile jini kwa gile chitun so kwa gile maa kabisa kwa gile chokcha biche ruitos
0: yes
1: March in 20,000 kwa gile gimi tika chetu number 9 tika chetu number 9 kwa gile Josephine Josephine Rono
0: yes
1: tika chetu number 9 Josephine Rono
0: yes
1: uye Briska kwa gile kwa sej
0: Briska pole kwa gile network alitos kwa gile sej Yes, karibu Briska, kage junde network, karibu.
3: Oh, akasoa kabisa nilial, mwange no nyana ama na gogo kasa nenda enga na me.
0: Kage kasin testar jo.
3: Weri no anu tanda ita. Mago isobi nye. Kuma ama sei bago kima pichu na mungo tisisi ge, kona metenge ta mungi na melenge ogiri tore di ukwanda. Ama ite burgi te ni urche tu kya pawa munga pawa mungi chon ale bu gora lo chu tana ge ngo lo ti ke tebe na munne asu go yombo ye ko no na no gi tore o go da ka kyal da gora mara na mi o ti nya go be ko ti nya go be ru na na ta gora me be go tai o go ni sing briska le da e na no
0: o go me sing briska
1: e ga se to mo go go
0: sa kina je to ngo limba mo go go je to
4: inga ta bruso munne
0: ngam ge je to
4: Wenana le chichon pola ke ye chili sara tolo magere bi gaberure ne nyoru nyoru gara gaberure lakina macha yai guni amacha i report bichon mun ta go bare bichon ta go nyosim gori bine no re ke mo pare ni ne nano mo ne u ba ye ne ama i report ni itinye witness si e kanyan ga mo le irati si gi go warning goro si i bure ngale ni bu agi mo chin ne le ne mun bare mo chin ga ga to go gi borto ta chuli agi we gi wong ne ta yo police statement wo ngi misin ge ta mo go
0: Ngomisen jepta magoga magun man jepta bwana Bruce were ni jalan barane umenya bare dob jita mugu itusi ago yani ulegi bona na tabu sheki yiminte igu itus ka bergi kwa lambare ka ono ka gorib sigi agwe ko mejo mate to mato ini ni abo arizo go mena amuna to lega te bta ni mit mino le grip toga abanyo ni werega go jumu jaba ji tokul ni go ka mwa werego le magen alal tom gel tinyo ngala ga bambare to kalu kyog na le mingala jata lanu go tom go itus tom go itiesh lanu go magele ni go bona yata Alo kwa kasi kijanane lini mbo kwe ya tiburi kiinguli na kwe ya temaje jajwaet kwa kasi kile mejinyo kwenye SGR mejinyo kwenye SGR aga kwa mtu mtu ini ala kwa kwenye kire jita kwa roni kakonyo kwa kukatisu unwa kwa masjita 6 man sinye ndako kile jimpija toko nyaji chuko nyo ayene akutu ndama yutio shiwara ya sinita jiji tuu kapsa jata chuko rome nche kumwa kile ngapsa sometimes kwa jayi bukati nga kilu mkapsa tuu kama ayay
1: kwa
0: roma besa yes kita sako tumisika subuhi na tano besa tabane na kile jini chutu soko kima kini kia kitu ngawan bika tapana Bruce pika angman kitu nege aka michi kile jibi chutu liku kukura glation yang bija angman kwa kuna kitu dege shiso modele kitu ngawan *274# aki chutu soko mbeto tabane chita mendege jobi ya rama tae
5: rama
0: ya
5: Oliano Mrenjo.
0: Atabet kan
1: we. Yo blali.
5: Bobo ni dengan apa tu dia orang nyuruh kangetin. Aje, orang kemuai ni jauh ni. Kau kita ada ni muai ni ye muai ke lebruz acting kangetin. Kebaya cikgu sih kau. Harang kita kau ke ribi kau non asyik tengen ni nyobo. Kau masing kau masuk ni batai kau cek ini we. Aku mungkin gini waktu setai ni. Aku mana nyuwah nembaret. Nee lagu junggul. Kalau aku kau jeng jubet ni amun sih we. Jita ni kau amji ni. Asinyo niya jimagoza. Kungu na mua nga liyongu na minine. Ambanchanya linjibu wanda na mati geri kwa ya kwa itore locho. Mange ngini ya. Ongalali nilal kuturo geri ulegabi itkaliye. Temume ni iba atua. One ba ngalali atpuchana. Nisisi kebu jibuko kituku uchonga ayikicho. Kungu umaito hui wara. One giri isopensa ni investa ni inderabi isheki cheke. Ama umeo mua imurenju. Obagai kuberi ni hindi huti. Obagai junga lekobi kwa endau. Obagai jinyo isoke nilungi taki wa. Matareti. Eh? Ani waro me mingubutabu wakati ilione. Ani waro ninye gwabo pe mingubutabu wakati ilione. Kutu yima icho popi mea. Kutu ilione na. Tukuki uchona opto ichwep kazari. Mwange nwe itingi ata Bruce. Ngot koso meza ni luwaje CBC. Marazi otko kesa chuta. Pure kapeza njini. Ara iwe. Konyo tate tiana umweo. Eje to mga umwee mwe na mewe. Ongo imizi.
0: Ongo. Ongo
1: imizi. Ongo imizi. Ongo imizi. Ongo imizi. Ongo imizi. Ongo imizi. Ongo imizi. Ongo imizi. Ongo
0: Yes. Yes. Kita stakut misika usubu inata na papito tapane. Ake meje geleji na mjia takita ni geji tusoko.
1: Yes.
0: Gila jaja utung jago graduation. Namjia ta sobi ke menti jutu soko. A menti al gita ka tung soko nama gemu aun. Muite soko bit ke mungi na tanaru bai ing betu tabrane. Ing ta stai. Jita brangi marangi na bolim basane. Eh. Mhm.
2: Namje.
0: Jare bu marangi.
2: Ya mai tena po mori. O mune ule.
5: Ya ta ma le jita na ma ya msubuli. Agu na ga bure nga. O biru ko ga ile. Ba ku to so te le ga biru kara. Anya ti ngoro te ja ga las ma ta na ma tu ma to isi. Aku ini gumeng gitu, ni aku mungkin entos. Ataupun aku beri orang orang tu mud kau tini orang alai jambat barai. Aku tiga pojat kuli yang muna lah, kuli pojat lagi ni ugi begitu. Walau orang pojat kuli jambat kuli baga, jambat kelo. Ara ini orang bah mung jambat kuli. Kau kau orang gitu. Ara aku beri orang ni. Aku orang orang nanyi dah kuli. Bah mandau orang rute pejoh namu nasi. Aku ini beri orang, aku nanyi dah kuli. Aku tu mak aku kelai beri orang. Oh, ini kita kalau dah barai tu ni lingkau itu agak ni juga kosa pisan ni bicara nak gusta. Nampak je lah je, kongko itu tu ni je takat kita semua. Nampak terasa na ni juga.
0: Kongko misung. Jita berangi, nampak limba sana. Okay, awak mana kau tak suka? Awak mana kita nak? Wesley, ya kasih Wesley, kongko limba jangan Wesley.
2: Eh, semua nak lama yang kamu ni.
0: Jamke Wesley.
2: I am going to go to the house. Kita orang mah kuirian, wera, orang kuir lagi nanti lembih, mungkin ni, jangan bantu sendirimu, agi umur tu orang, agi wajib ni lewat 1 or 2 months, tahu mana dah lembar, agi mesti bajak bayar gripem, ini pun beran, bukan tak, muka berjin di tuku, ni juga banyak, beran, ni mana ni, amun tu nak muka orang ni, berapa banyak kan, kau mata macam tak ada, kau mumbo sini, gigi macam macam, kuku awak kau alda, banyak kan. Ajaran ni lomengnya, aku lazimu. Ajaran lomengnya, semua ini dia jadi iman ini ni. Bukan ni aku lomengnya tu grabi, aku ni aku lomengnya cuma jadual. Aku malu berapi orang orang ni. Hero kapan nak kubar jok? Alah jangan itu lah tapi ngong. Oh, ujian kau tu jangan lagi lu. Kapan nak kubar jok?
1: Hei, tuan. Hei, guru, mengalai ke siasa.
0: Guru, siasa, kau besar.
1: Mimi kagere soko tinget kagikon silingishek 10000
0: 11000 lakini anyun 11000 bana Bruce komi digital ngajut soko ah kagere ka big new api kona 25
1: yes
0: chikajut soko kunyoro kagikajut tu tokens mini anyor 320 shilling jita ngure na yes kigure ke crew mine eh na tanga nyor 320 shillings agere kwa jita ngure Jennifer Rotich kanyoru 24 shillings Jennifer
1: agere Desmas kibro na agne ukanyoru abishak
0: 48 shillings
1: yes
0: miteji kanyoru kotoku jita shillings osom pije tukul jaiga sa kunyoru tokens bana Bruce engine ga kanyoru 20000 ne gaiga matinyo soko kine jita na kanyoru kitu tokens ana no message complete engi soko na kuba 20000 Kenyan shillings
1: yes
0: agone ka sergele rice ama jitu li tarji ka sergele rice tel tikitit kitenege agenge no basilingi shigalo butaman abagere tikitit chiko changa basa mwe jilel nito
1: yes
0: tikitit chak sabini bana Bruce
1: manje ngoke tena bana ko 70 ogi
0: number 1 ngoke
1: nyoru 20000 gasir gele rice mchele
0: yes kimeje ginam tukulen sabare moja dialogue tongan *274#
1: *274#
0: itarchi gasir gele rice yani mchele ke basilingi shigalo bushak taman agoga nyoru nafas dota nagara ngabesa *274# yes agijutu soko empetu tabrani yigitu satai *274# *274#
1: yes agalechito kagere wero ngachutine kiguren iguren filmon rono
0: yes mutabagere
1: mutabagere lor yugaro bishek
0: nani kaganyoru 23 shillings
1: kaganyoru
0: 23 shillings enyo agigere ngiguni kagojor 10000 so kagimeje biki ujuta kwa soko mbeza tabrani
1: yes
0: bana Bruce naga message complete agnaga nyor tokens kito lani jita nge nyor 20000 kagere jita nure Georgina Rote chenyu bana Bruce
1: ag masi chelangat
0: kag masi chelangat 20000
1: agne
0: unge siki uru mabiga lagne miti jita nga poju tsoko kapsa complete lani masi jay so biju masi chelangat ag Georgina amajo muite omite kidogo kagiyo tibiju masi na fast agusi jita kujile ngishe 1000 shekta man bana Bruce mita jita nga nyor 29 shillings kuna tana makini kia kutu misi mbara indo ambetu tabrani
1: *274#
0: *274#
1: tutu nsoko sibiti siki
0: yes ikitu stai nge garonetu mbetu tabrani Samuel Arap kwa nabaka pche mibehi Samuel
6: ewe uwa muno
0: Samuel
6: ee ya para wale iwe inge na inga pesa ile ange tuki itaka pesa ange tuki kaigo siiru kwa mange ngolo mnyonu kono na ngogo wekige chito yegi gabile magimeza suriye moenge bo boyeju yo ngalechu mama ito ijo ngona ile ligimi kolda age awori foma na hima na jitamge moege lele ni ine tito kana mbiriot moyiti mbiriot kila aba ginyo lu ngene tichon kojen kubere abo menye yoto ago na ile kubere nege menye ago na ile tibor nyongo jo awori ne mama ba mogitinye gi arama nona inga kwa maa sita wa baki njino so hinde miya inweri kwa maa tote te ngalale nje cha ilo inji mbicho wana njibare nge leo lto iye nya nge kutno onito aldena njibare au ilo mbicho wanga baka pesa kwenche ngige abare kwa kwa piki eche ilo niyeri na yot lakwa tam sukur kwenye tako zomani kwenye te tinyo kwa yamaa kwa zomani sito kwa negi netuwa etuwa nembi kwa kwenche ngino atke ba isiet o tumuriye te aldi ni bara mo ko jiga ngoriye ko tu gala bi muje itore lagi ni lo non mo ge tor ki jita na ma gi to ile na nya gi ne in par jo ko se na tane nyu no go blo go me go ga bana ne wo ne ndari ona ni bu ngala ke jang ko ma to wir wir ki to bai jo ni ki wo gi ge to wo gi bor to bo ga ondi ka ni ngala ke jang anda mai tin da mai ya ngala ga bi si ya gi ne ga pesa ko e te ne presente go nyu da mai wai wo mo go tinye tu ke jo go bor to en da na mu mai wo go ni
1: Samuel metwa boyotwe. Eye erasion ra magna enyo.
0: John Rob. Bana John Rob.
7: Msifu Yesu Kristo tinge ta kuruzwa mune.
0: Nyamge John Rob.
1: Lele John Rob.
7: Ongoi kabisa eye ama bongeza mjusu ro gaga skile wanya gata ya kabisa cheo kutindila. Mhm. Muwa eti. Ago barte jicho ne na rabinoni. Ago barta ke tesieto. Wey Bruce.
1: Hey.
7: Yen desi kwanda tifo, chingwanda tifo any, chu chonge.
1: So ai buka bisa bay, ai bu ai bu, itu.
7: Amma si na wire ne ndara eta ke tv gili gujwa no. Ogo chenne be blue, tatifo zwe to. Siyoyogu rabishek. Aya, aga oromi pichu kabisa. Lakini kinde mi, kumache sheria koroke ba borjit. Bile ngeyai borjit, komite ni gosichujo ngalega. Niyai borjit. Kena mingir guwagun goro ngalega borjit, asiki ngoro ngalega turcho onditi, ngalega mbaret. Kena mgoro ngalega borjit. Asiyan gurgumiko pichu kwa kero urjange, limbara ni weza nani. Wei maanyu, kone nyu mbareto, kukia liba nini title. Kwa hivyo nga ama ato machume nisi, ku anytime kima cho mante. Kima cho kima andapi chona kia lda mbareto, kane ya, o giri buiro mboyo. Kata iso meza mbik, kore kasoma mbik, kone kwe kinge, pure kabisa. Taki ngonole nga lejo mua bichona, to mge na kele zene ta kongo.
0: Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
8: Ma tawasin.
0: Amune ba Mario?
8: Imo ni gam.
0: Ki gasin grui, no ba lolo masani, na ma bolo masani ji.
8: Ya gino matinya ali ap kep kamu timu danet. Amune nyina title die no irone, amwa lego konget konam bichon ko na mu pare bichon na mu jogo pare. Kot ki goira bini ave seru ro go mangetu. Ba nam bichon ni darana. Agitingo uta koron na grui ti chwa ma da engo bo na mu nyina timare. Abo mu ai na bare ti ni nyego ta go sabe kwane. Kumuai kuanda kulem barang aku bawa ini, muatnya najun itu dana waktu ini. Aji mana boleh tu jangan agerat keron, kaya agerat kamu perlu itu. Untuk majerat kamu, amak itu yang mau dia suatu kali apa suatu kali tahu murim ma, guna bising tu.
0: Guna mising. Ibu guru ini boleh bawa lol masani.
1: Yes.
0: Ilan ni sokong datang nerbang yang bana bruski macam job cikai ji. Kabisa. Macam job cikai. Kita ni kat Twitch kelihatan nerbang sokong. Mesti jutu jita sokong. Agar lebih jutu sokong. Kalau tu kita magum aja.
1: Yes.
0: Mesti kalau sih mungkin nerbang sokong. Kita guni. Bana brus.
1: Yes.
0: Saya suka betul mungkin tanah nerbang enggulah bawa sokong. Robert ni boleh bade gir. Robert, bade gir.
9: Amur brus kemanal.
0: Jamke.
9: Macam macam ni dia lewir. Nyium bicuiri untuk mengujiin. Hari ribu nak apa sah? Enam kosis saja. Kena kosis kosnya. Kalau bicu aku mandai ni berana. Ina jitu nda orang kau tu mungkin lepas. Akhir bulan tu aku habis merenoh. Nampak aku kena urus segi tu bicu aku. Ama ya ibu guru nun. Upai tulis. Aku guru ribu lagi tu bicu aku. Angin lewe lagi hari bawa kemenku mengikir bagai tu. Orang orang yang aku undang ni, ini kita ni kau di barat tu. Angin mana bicara no, amun cinta aku mahu boleh lewe. Baru cipta guna ni mungkin. Kau cuma tinggal tunggu no.
0: Kau misang. Choice, apa kau ceri le? Choice.
10: Tinggal aku.
0: Jangan ke Choice.
10: Kongkong ya, salah batet. Kalau mahu ilmu sahur zaman, iya, muka korobang para, tapi muka bicang para, ya puan kijan, oh muka kerja para para bicang, aku serius ya, aku tebe para geleng, bermuat ke tuja, ada para geu mau, banyak kupuang kau tu cerita kau serius kadus, tapi tulis kau baca kijan, dah lagi nak mai goyai, kau pengin para gitu kijan, nanti nak ini bagi neteng ke para geleng ni. Anak-anak sih jadi tanya barang kok manggitan family, aku tarik si, lalu barang barang, ini muncul gaya aku biri lagi biri, pagi injat si, kaya torta, kaya sa, tuh kau kian jadi nanti kian kita kapan sa, kongkong,
0: Congo, Missing, I go manaman. Yes, it is that Missing has been not on a better brand, but a Brucey called me taking your brand on a tiny nega cabeza, and you know, turn a budget pondo 50,000. Mona Logi, a big union by a Brucey.
1: 50,000, I'm going to get check 27.
0: You're going to get check 27.
1: I watch you a bessa and a tom guy to two so
0: connected.
1: Yes, he made ten yon.
0: Yes.
1: Ana geja mungo dinye si mene gote richista ni ne tomi baishe ni titune soko.
0: Mm-hmm.
1: Kwa gerege manoti se ni golego yi chuto
0: onagi chuto elai itade. Imu chuto soko kabesa kuto mujuto kutu kwa ndangu.
1: Yes.
0: Anangu gi chuto soko kuto mujuto manoti yangu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa ishe si meni bete tabrano kwe gilji ni nyurichike 50,000 ni gita sitai.
1: 50,000 mungare mm-hmm. tabande kwa mungare tinagara aram.
0: Yes. Akira manga kisiri gile maize.
1: Yes.
0: Yane vina mungare na babande.
1: Mm-hmm.
0: Lanu kutu kumimeje na mna babande kwa mwagi guni jip kundo kanyuru 50,000 kwa basi mingu.
1: Yes.
0: So gina tunamakati yanyo dialogue tiongo an star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash. Agi chitu soko.
1: Agi re chita gure Diana. Diana agi chitu soko.
0: Mm-hmm.
1: Diana chep kemo agi chitu soko.
0: Yes.
1: Britney chep kri giri chitu soko.
0: Mm-hmm.
1: Alicia and Sean Bacho sing.
0: Mm-hmm.
1: Susan Bate kri chitu soko.
0: Yes.
1: Naomi chep kuri gogi stanengu. Agi re chita ne koya je. Oh, you get le tika disha goeng. Kiti le tika disha goeng asibiti. Sikit.
0: Kiti le tika disha goeng chonege.
1: Yes. Mm-hmm. Chita ne gua chitu soko. Agi gure taita to wait.
0: Mm-hmm.
1: Taita to wait.
0: Mm-hmm.
1: Not a negative agne ticket again get tombo till the boing, Monda X Nanin, Joseph Rotich, a year was staying with Joseph Rotich, Mono Galia,
0: yes,
1: Petri's Chef Kemo, Yako Ikoinje, Winnie Chelanga, Twin Chelanga Togregon Denanin, yes, Winnie Chelanga could get it in the tie, Gagun, your chigger 50,000,
0: yes, so
1: I'm going to come back and then go green, yes,
0: I'm letting you to soak on better tabran, and I look at you on star 274 ash. Matoke gai to picha 61 bana Bruce chaka gai gerta sangu already.
1: Mm-hmm.
0: Yes, kagiri chana tuni gure enyo Cecilia Kirich. Cecilia Kirich kai yes kai tel tiki tiki tia genge. Cecilia kitina tuni boying agi 50,000 bete tabrani. Dalo kitu gani star 274 hash.
1: Geoffrey Rotich kagiri gerta sangu Geoffrey 50,000 nchoko babi chetu mguu gogo chutso gobi chutso chenye tai. Agira ngo ingu ne tinget picha gai gerta sangu gobi 72. Agi mite ticket number 3. Gimi ticket number 3. Na watu naka manda kiguren Collins Langat. Ongezi Collins Langat.
0: Yes.
1: Actual memo eni onko katil ticket na watu number 2. So utako mite ticket check 24 ngengalali.
0: Yes. Tugumite ticket 24.
1: 274 ash.
0: Yes, star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Agi jitu soko mbetu tabrani. Gita sitai. Yega sakina Thomas. Ungu nimbo kwa itab. Celebrate Thomas.
11: Yes, Thomas. Thomas nagu yena Bruce. Sabre.
0: Namge Thomas.
11: Uwe jiko ungo juri. Emi nebaishi ngonga kara rami. Kota chakwara choka pesa. Ako nebuwa ngui Thomas koi. Kondanda mwage jituku. Mbaipo jinyo kara. Gako kalal kumye kapana. Ako nangristo bagine. Ingabe ngapana. Utaakat kapesa. Oh, you want to mungil that to in your ruchi in the gala to the best. Whatever you may have got you up, ma'am, my time, my young way. The wrong way, the majority engineer. Kid a tagoro. Two Mongolo, the woman would be about with each other. The boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, the boy, Pichukai omake tuan, pichukai tuan putu sakyo taku pure barabara. Kukui yere kukui yigilge kapita kwame mekai nate. Kukui chuna kutoko unyo ki utan na gileji kero. Kito ere toa kukui yore nanyine mbare. Tomane ere ba, kukui kubi keji. Eitiri aase, afoko wa mochinkita teke tuku kuok. Nipoen, agi lebi chuk. Ndaka kipire weere kora, omu obire kora. Kukua kwe kora chuk obire weere. So ngea tuwele kukuri kipa kapita ngap. Oyen kaparo utupu, akpurus. Yero. Harap kita stop awe, agak pada income income mana. Kalau bukan, apa kau kue tu, baru zaman orang mohon. Apa kue juga itu, itu angkara mereka jumpi kau kue.
0: Kau kue, kau kue misal kau
11: kue. Kau ini baru
0: dah. Ya sebenarnya Jun harap lepas tu, siror.
12: Jamge, mana tu mohon?
0: Jamge.
12: Kau mai kita nak leh ni orang na, tu kau kau mula buat kosongan yang bicara. Apa ya ni? Apa tu beri siapa bicara orang? Entah itu mungkin lagi.
1: I am going to go to the house. Okay, I mean, I've asked a besides. So imagine I get a big 207.
0: I get a big 207.
1: I'm going to get to number 7.
0: Mm-hmm.
1: Get the number 7, 50,000 in Jabobar. It's a mugare in the wallet. I'll let a bandage.
0: Mm-hmm.
1: kimache kekonu kityo takikoshek angwan.

0: amjigire ngombita nungeto.
1: Yes.
0: Yes, kugure Lena.
1: Mm-hmm.
0: Lena Mursoi.
1: Yes.
0: Natra kajutu soko ngegune. So ticket check 19 jetu komite.
1: Ticket check 19.
0: Mhm.
1: Ega sangne Cosmas enga lukiat kugure. Ega
0: sangne Cosmas.
1: Yes.
0: Cosmas no bolimba ka lukiat.
1: Mauche.
2: Jamge kondo uju.
0: Jamge
1: Cosmas.
2: Eyo wei lega kosara boyo ndo ninge lega kugure boyo kara amu maga iperi no. Le tinye tabu bichu yiji no toy bichu. Lega pare ko tore tichu mingi lego usa gora. Lega ko tore tichu ti on prana ai no ga unyen ke mare nywa kum kum miru ga ma ko sikonda ko ma ko ko ni go chi pori to ama cha ngae tichu we ro ni. Inko sta na bi cho ne par ko na bi cho ngol ni te ni ni te ni ri on li gal la. Asi ko ro ngi chong ko ka ga sta bu. Ko ni go le ga te ni on na ndu. Inko che ni me go ni ngot tichu chi ni on lu ge bu ne a go sta bi cho ngo sta e go ro sin go mi go ro. Yang kau ini juga tidak bangkok mungkin juga terdetek oleh ini cengenya nengun, anda mungkin genggeng lagi mungkin nengun tahu buat ini amat kau terstabil nih di tv minyak ni sendiri, kimi tinggi kau ya guys, kau kau ini kosmas kau nengun kalau kau.
0: Yes, kau kau bising bana kosmas kau lumba kalau kau terlalu nengun bana plus, amagunya lulu gak bermain tengyo, amagunya lulu gak bermain, amagunya lulu gak bermain tempat itu tabrani, amagunya lulu gak bermain, kimi je. Kem mengambil jaksa mana lawai kabeh mih? Mungkin ralak ya kagai. Rabi saya juga nampu. Sama macam kabeh saya ni kenyuruh orang rabi saya juga.
1: Agar itu kami sudah 16.
0: 16 jatuh jemit.
1: Kemana saya kagai guni antik kerja 16. Kemana cuci negeri kau cuci soko. Aku tinta kerja t-shirt above 20.
0: Ya above 20.
1: Aku tu menyuruh.
0: Aku tu menyuruh.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kini tinta kerja t-shirt cakap sir 20. Aku tu mengajar lagi.
0: Yes.
1: Tom kai nyorugi en soko.
0: Mhm.
1: I tilgi dio tiga tita genge.
0: Tilgi tiga tita genge.
1: Tilgi tita genge en tiga tita 16. Ni nyoru 50,000. Ni kai sri gele mesi i banga nenge.
0: Mhm.
1: Igere lega ik slow ma changa bi choga chute soko. Yes. Chega te tat ko chute.
0: Mhm.
1: Chutur soko ko gebre star 274.
0: Ashi. Elegi tonga na star 274.
1: Ni genge chita nagi tilgi en sekchoga sir 20. Ago tom kai nyoru go tokens.
0: Ago tom nyoru go tokens.
1: Tilgi tiga tita genge gichok.
0: Mhm.
1: Gewe se ige tau gita ge en soko.
0: Yes.
1: Star 274. Ash.
0: Star 274. Ash.
1: Yes.
0: Star 274. Ash. Ayi jutu soko. Tabrani jamge bojo
3: jamge
0: bojo mega nyunwe
3: aja bai bai
0: amoya ndungwango
3: baya
1: rere boyat ko chwa ginyos kabisa oil la mwa itai lilie
0: boyishi mama jaja bu iyo nget boyishi kuma mejo go tilili to saita to ngo me tilili to boyo na bwa chi we oge ai guru nga besa oge jitai Gaya uga baru nenek. Nenek ingin gigu cita nanti lilin saya. Tukul kau sebenarnya dah tukul cita lilin. Ada mereka orang guna gigu cita jab jab lilin. Nunggu macam ngan ngan. Itu bingung tu. Cita kau macam cita nanti lilin. Nunggu nyata itu abg lilin. Oh iya kat boyan dah. Oh nak tahu aji. Awan nama tinya gigi. Lain aku tulil.
1: Kini kabar boyan dah ngicu kau marasi.
0: Mau
1: aja kau tahu guna boy sen marasi.
0: Aja guru jatuh suasuri. Guru lagi ngan tamu tamu.
1: Oh suasuri.
0: Iya suasuri. Umi guru tu aji tukul lagi ngan lagi. Guru
3: nama dia nyam dulu.
1: Oye,
0: que yo lo haga, me acuerdo en borra.

0: Ale
1: to si hledáš magrér simet.
0: Je
1: gas Johnston, kdo tam ven? Je gas Johnston, kdo tam ven? Johnston.
2: Jamge. Kungu missing, ale minggu ini mana sih mesti buat mami ngala. Ama cakap gua munga awak nama asin ni. Aku ama cakap munga ini ini. Masa kita lah jadi tapi ini kan kami restore ba. Ama cakap kami restore ba. Aku ama cakap lagi mati gini, ti mati gimu. Ganan gaya sini bi kita tu siapa? Ko ini munga dengan awak ni berjaya. Ama kita tak asal min panaruh sakit mana? Tiada lesen for a long time. Aku waktu tasha lagu bikin mampu cegah pasal sering mudah disability. Nah macam saya ambil sahle, entah tu kami ni jenis studi anak tu nasi sama ni sesi itu MP kapan anak aku sendiri. Kau mana boleh lihat malam mahu. Insan tu boleh harta mana bangga lega pura. Kesu orang yang agak berpura. Anak pada ini macam ni jadi aku ucapkan kalau sesuatu ini awak buat tu nak buat so amma kita tu tinggal setara. Aku amma jual sambo itu amu rasmi kita ber. Pura bi anak aku sendiri tu mampu bikin mampu cegah. Kurang sih biasa, kuat sih tuh ye. Kurang wam, kurang sih jana. Aku metawa pasal itu. So amal saya sama guru store lah. Alih juga menam gombeng gombi. Ini kurang, pihak mana muncak ke jawab sendul, cibon gup, pametis. Aku anu enak sahaja. Amal saya lekung gue kimi korang dulu. Soalnya sebut aku informasi. Terima kasih semua gue.
1: Kansela John Ruto.
3: Jamge
1: kansela.
3: Jamge. I want to go to the contract. Jadi buat tadi, amal je voucher anggap kita punya orang, tapi buat listi, agover, kalau kita sih rawat itu, agak kita sih jadi anak yang betul tak yang ke, agak buat nanti. Kita mana kita buat apa sahaja, jadi amal je amalnya gumi ada, mana apa sahaja. Aku mahu ni kita semua dalam sahaja kita tarik kontak si, aku jauh pandai di sini baru ada, di mana kita sih tu buat hari ini. Malah alam dia orang kapisah. Anggap kita anda kerja pada sini sejalan dengan kita ini juga aku orang ini mungkin ni, ah kita, okay.
1: Mungkin misal, kansola John Ruto. Kita sekarang songo, kulim bagap kurus, songo.
4: Kongoi, buat nanti malam ni agak berus petua mune boleh cecah.
1: Jamke, kongoi,
4: nafas ni gugur nane, asal kau biar canggian ni, agi bongkar sama ismiwa, ambasat tak kristo balangat. Ini non ku sungku engkap kurus. Nama cium mono dengkanganal kristo bangalik keja. At the same time, kui geri letingi geru tanah mugu letan baca itu, kau setan dicipu aman, enora negara. Kungku nengkanganal geru itu tabras dengan ku agi bongkar san. Agi cium mono buat nanti malam leh kurus petah bongkar san. Tiga engkap kurus, cugu borti kristo. Kau boleh kepada dek studi ke apa kurus kapisa. Nama cakap linci agak tul. Ni boleh ke apa kurusin? Ki bongi sah ni agi linci kongkoi. Kau bila irais kongkoi ni ke apa kurus kapisa? Abu mami cina kongkoi agen. Mami cina kongkoi siang gilian jir. Mami cina kongkoi lihat. Kau kaki ngalal e radio ni. Kemang agel kini kemua ini korang kau presiden. Kau magi macam wakat. Kau tengkan tak mami vi kemar agi mutu enulta agen. Kau wajib kekerja kau anggil lagi, mungkin macam warga ada ni tu. Jadi mungkin macam itu kita kisah, agi boleh kahli. Tapi orang anggil malu orang guna panah tu, mungkin lekuk kau nyuruh pasi, mungkin kecah. Kau nyuruh kau MDC, kau nyuruh orang teks setabi, sekolah licik cibok MDC nonton, kau nyuruh orang macam itu ni tu. At the same time, orang guna presiden, aku bangun lekap kacai. Cukup sih show urutin kapas raya aku mau le. Indah kau kita urut ini, sih cumi kacai ni. Kau tu kau nyuruh ni engkel jin, especially wa kulima, anak ini kacai. kuna ondo ginegi negi bongeta ni vika kap kurs kali kap kanda na tena bobo met kondi kukuke mga gili kimachi rai ni kondu inda nambia mwago mi gine kita kibar gili kiwe guchi anum anagili yone nu chita nguni ki ino kukinda nguni ino kukinda nguni meze tika bobo met kondi kubi kwa yungi tichiki selekta ni kukile eita kukiri stopa anago Dr. Michael Pungi ponga na Pungi tikiti yungi kiki selekta ni amunga ando na tete rai ni buwana timon meli kumwagi indu en ngale kap komedik mwagi mwache ngale chukigi milebi chukibari ilione keyo misye keiliane kage machunguni in 26th century tinikimi kukage mekuonda tuku kiba digital kilione sige sedi logo kilione sige nyuri mbarabara washe kilione sige nama pukono minibaba wame kutakikia ulipa Singapore kilione sima kina mkwanda wena tena karata nuku uba yi mprofesa ila rabarichok nuku kukana ptaba wame paprakiat kilione sima otanyi kiwego nyungwe kilione sige ndeparakiat tati iswa haki buongesa ni kondui kyo kimbia singe kaskele kama wole suwa mekwanda wena tete kuchote tiki mkinike mwagumati kia yore gelewe njita ni kwa runi kumite mbali amene ana kumite melemi kupatale na toso ametuguki kupire teket oku mwagule nene oibuchu olione onini nu kage machito ni kwa runi kupire teket kukir kule kakisiri logo pire teket kukir kule kait parabaroche kait pe katista ngaleka hape ziti nukutu jita ni pire teket kumagiyoni kwenye pichi na wabungisa ni kwa ndo wiki awa wabungisa ni mwishi mwari chat kilele mbi bwame central mbaishi ni kwa uwe kwa uwe aika asita hiri chat kwa ega asit kile elga pesa nini wenguni every word kutisitanga lega asitimogi at the same time kutisitanga lega apteskizika asugule kuchu wengu kondoo kikibongeza ni amungi niri ili kako na masla haje changi kuhonde taa ita masla haje babi kuhonde taa ako mekensu agir gule konyo uri kia gatu gule kini mokinge atu waspana tu manmele kurupsezi ama kwa mmetu na mye kiura na songo wenga kurusko mwe
1: kwa ungoi misang kwa misang ungoi misang bana songo ngulimbo kwa kuruske kasa kina wana katiba man
0: Kau gay missing ye, terus bete agin, agin menmedio kau tuang kebetai maritim, agin, agak tak Kristo balangat, engal lekira engal lagi je, kami masalah itu kau berat, even, gini problem menu in timun ag bruce, kau engal lega ICT, agin dasol pak, dah guna kita esok tujuh in episode soon. Kotor dengan lepasin graduans jadi graduate jadi tengka kotor dengan lekap employment lewong wakalal Kristova mana bos korupsi nak tu jajang jadi ingin ni mana Kristova kene em lagi ni kuki kan allah mana kuki je dengan lekap korupsi aku tak mungkin korai lekap mai tak kulle ingalal atagi kuki 5 billion tapi ni kira permit aku 9 billion Kuna nga agasa jimule danyo kwa mwachita kule teze tabo ni Kwa kwa mwuska, mwkwa kasa wamut kubire tegeet kwa sabarchu gina Yara tko lene nene lwa omake darigi ni Aigu seneta Kwa tko seneta nai hajiye bakwa mwutu ye Kuma mi free and fair Ebo meka mwuniwe Mwuniwe kawun Ora tunge chingchukite timon ora ngine ni njone ga to ngochok ni 1.2 kilometer ago giko just two jo gumi ko teben brusige o mio na kulene ni kichabe kichabe ya ni o madana teben bia bo o bara ni kitikine ni bi kegir ke ni kichu teben maswal ko jorai ko jo ke ke yo to tu projects che chemi Kerja tapi nabi cik gang, gang mami le, mami orang tu me tom gelapan muafanya kasi kita faham ni kot otap, cikgu gugut tim. Aje macam ibu cik orang kita kunon, ay, we kasi ni we, kapa saya bawa macam mana ni we, tak ada lagi disto bak tu kiji. Aku kipas cik tep, diikat improve. Amat cik kulle ni ni nona le cai gap gap kurus, ya ni tifa nampak bawa mete nampak mus. Kau ni kita lihat tu juga. Tapi jadi ramai ni cakap, cuci mungkin ada ni kata no. Siapa sih cuci tu dia sih mungkin ni rendah ramai, mungkin ni rigi agak tu. Kau agak tu yang baca, usis ringke, ame musyar. Ya, ni kan dia mungkin MCS cuita oversight. Kau mami, kau agak tu kita nyuruh mewi ni tabru no, naik kontra. Jangan waktu tu dia tu jenuh ni ni ni, kan kata cakap lagi ni gua gua rapten ini, aja apa? So kita nama cakap mana? Kuki serat poman ni kapisa, ama cakap so ni nabi ya poman. Oh kita bawa terai ni, agi ni mukadu gua ngeten MCS, kawan nas, MPs,
5: Kiyero leki kishangili andaye nulimba po metren rul kap kurus. Kiyero leki kishangili andaye mbuita. Ani ngelane esko kia MC in fact kia di kinde o nogis tondu gigu ni MC istibawa kama star president amun kikil ekil akonde ima ibi kap kuti. Ko visi star president kuti nyo vike uji jengo jibawa ulu gaisha kala. Kurbinyo kia pika na jogis tondu amun kiki yoye po man. Kapisa kia kapisa kia na men in airstrip po meta kinyo kia buwan kap kuen indo nyo na kia riri. Mata jaya hospital kaya buwan tau mbomet kaya boli mba tegat kinyo kaya buwan kamuro ita same same kaya suku kwan kuno ono lo ugi nero ligi tagro ugi Kristoba kamuro ita ugi kwa ugi Kristoba ne so ter gura isha ngale kwa chongo mwa in patrik kulungi wa ki huma kukura which is true maki kaya wirte eche bako konga ten 2017 2022 ke waki eche amare inga noni ili ki nonde kwa wali shara ya majinani shara ya majinani ani wirte eba chokwe kaya lugu yuwe viri 25 flat jadi gue pakai koi, so in korom kasi. Makanya lamu gue bisa ngeliat jenah, gue bisa ngeliat jenah bawa marga gue ngajarin tak kapan. Korom, mulai bi ngajarin aku pun gini, agres topan. Lainnya lamu ya, lamu agres topan. Mungkin agres topan gue cerita nuga, nuga gue naik dia sih koror. At the same time, gue cerita nih negeri, sorry lo lontu. Oh kisah nanti gini kesait. So yang gue mau aja nama nanti niu, nuga gue naik dia sih koror agres topan. Aku gue nuku ambasada negeri trust nih nama rais gue kondeng gue ibu ambasada. Ano ni brasi dema kwa eme ni by next week ni brasi dema eme ni so ya chike mwale man kingo mi warachi ebu nyo te same same ano le kyo kira arayi jorwa nyo nebe suko utinge magi kira ule kakita tukula poste ni kwa amzi tunaona sit from the beginning ina ila omwa tuku kyo kwil ebu nyo kisha angili angora kristo kwa te same same ot kinge bende kubako loanyep andege ishe kwa kwa kiri choti brasi dema kemi kwa landing site ule kimi teni brasi dema so chike mwale man teni urombo man amane ni mwakwa na kiko gonde ni chuko go fome si si go fome na la kaunde secretary go fome na ga tibiti e go tibiti ga bana eh ne bo men tu go waro ni bere yi ger bara bara ngun ngun ko ga si be bo men ba ngun ko ro bo amane bi ta kura na bi ra ko batira go gwir to bi bir ta na to mbai ge ne re tos bi ne bi ta ga ti bar lo mu ga go ki ni ge ro wonge ma jere ta ga bana akuna ki tu ga ma yo mai bi tu bi kem ja ni yo eh so gro men na ama mo ga na ako tichechu mcnc chu igere chechu pentira ka tukul chongi ki nominate na ngwase ku biye nine pitu wonyo ko biro atakete na ako sungu wono atru wote ni bare top lawyer top lawyer ilesi ki nominate na nine ui ga fi kasanan mase ku biye nine okas but ko ki me ko nor ku ene tyo nyon ko no yo kase ka tanan anane buru ko nor amitwo ina mi ko nor ngul ka ka ki ko le che baba ka ka okas mama tu baro na bwana nyi meje nyoko
6: ngoi misan bana iso no ba wazingisho aiso no ba go ilele wazingisho
7: ngoi Bruce obtinge eto no ko mutwe to nyoko tesho ni ndo tu tabra ni mhm ko no tu ko sama ne to no ni to tesho to ngaro ta tu tabra na mo ki to gale ji gil gay mo ta ye ni re ne gare itar pi chibo pi chibo ko ni agle kan ko transpara no visu no mata ge no ngare nga mi to kaun tu ne bogas ngishu ke ma de ge le kimaje ji kimaje ale de kararan kimaje ga ando ne ngge gur ne ku ge pesha ro ta do han ko no na jo ngal de boro riye kimaje ga ando ne ngge gas ko le dinda ji tu ishi no ko ite gra a ko te pon le u ne bi ju alla ge ne ta ri no ro ga ando ne na ge ko bu no ta dinge qara me ku endi ar ta ri as ko jan ko la me ge te cheta ta de han ko ngal de boro riye kina mal di meta na bor riet a home me diga di jemu to mitelo amba ya gamen mo shimo an da mena ta ka bo ya masada kina wor dira gedem bo ishe ko gi gero ki ngara mugul ldo ko li tar ti na falo de brozi de a gamme to ka gamen ngala ta ka nga shatar alle ju namba da da mutta ga nam ne da ne ku shi go mbi a gero to ku gi le ne ne mito go ku ta gi tor ti amba da men men mba ne na patrias na ba ga da mo shimo agro no rono ba mi be tu na ma ba ishe pio ne gara rono Dia mito limpa sa utrusti, anda dia mito no utrusti, ko ba ishe ni ko iye pia sara abrono, ko mito minu te tendra agar kata. Kira le waje ni amite ka undu na boa sengis. Kira nge dia fa kino ka orangi, ko amita ye ni chide no lambe. Ko ni wa man nge gole, jidwa agul lima, kita arta ita gana. Nge igur nge kata shan, bata aja fam gugure buru sakti nge, ko ibe yi iskola kala nge boro vye. Ko amma wa kamini mwishima nge mwishima nge tarpe. Amma jio ka nfani na bariya gane gilara abrono. Ako ye nge oru vya tile jiko kon siri ki bogo, ambu mwili la nge ebe itu lama lebih tersirat, anu lama lebih tersirat. Arab Romi ini kubu musuh terus dia lagi kita picok cuma kuti. Jika serangan kita lalai boleh, atau kalau jenis membaca. Tidak saja lalai lalai kita ikat ikat ini di dia. Kira aku tahu ini orang itu, anda kita bawa metode kami bicara dari lichek efek. aku moni kata ngasih sendiri dek lemu kulma. Kau mereka moni kata kita berdua beran nolai cip. Gus kau ni cip dek berdua cip ni aku cip dek ikut saya jai. Kau dia sendiri kelar abrono. Amal itu alat bisa kalian sebrus dia. Sekarang ini tu mana mutai. Ia jinai ini biasa ni kau kuaziri. Asal kita berdua itu ayat atau cakap stai. Atau si mesin ambu kenyu kita jangan bayar mau. Ambu kau tak nyata ambu tu kenyu kau untuk nampak sendiri. Ii terjadi negara itu, nampun lima kau ini. Agar so untuk nyata ini berusi netting ke, nama kau kau itu nampak kongkai.
6: Okay, misang bana ay so
8: ngulimba.
6: Kotson ba ngulimba kanai.
9: Jamge mungkin berus bete agmilde. Kau kau rafas nukul kau leh jadi kau pit ke jamga. Soal itu bawa tak kita tapi kerut tu apa? Kau among ini tapi kita susu kau rasa kumuai. Nampuan le, kau kagak tiri nenek le, cuma di kenyu. Kau bawa jawab tu pelakam le, kau gigi kau juga pernah. Sana tak kerut tu bawa kena, kau gigi kau juga sana tak. So, kau menyu, uang kita menyu kau mau bungkai. Aku ini jangan alam pun le, kau mau kau cuma start dari naik bungkai. Eh nafas, napa kapan na? Di kemarin yang kau ni, kau boyo, apa lagi me? Agres tova. Aku ini, nama aku pun pun bercakap dengan kau ni, nista barbar. Kamu barbar itu la, manggil si Anglia kau ni, kau beri imajer. Aku mau kau ni, kiki si Anglia apa lagi me? Empat me. Aku mau barbar kau ni, ibe. Aku wajah kunjung kulle, agaknya agniya Kristu wa, engkau ini agaknya agniyan ini limpa kap koros, aku mau kulle ibu Kristu wa, so ini kujita neng ngam kau ini urwan sa, engkau nol dosi kunne soal ini nama jatte pernah bahne, kau mas soal ini nama jenne agaknya Kristu wa number one, ini kulle orang kitinya jaya Bruce Bate, almost 400 Egas, cumi itu nampak macam, aku rapi ni, ikan putih aku pakai apa itu dia, aku mirapi ni cukup mantli. Cukup orang beja mutpar cukup ni penjian lo. Aje tetapi Kristu bapak orang ini, ini Leonan rapi ni cukup tetap kos, to makai egas kene, emil Indonesia kini orang orang lain ponas, mahu cukup orang rapi ni cukup tetap ponas, jadi cukup cukup nampak macam, kira macam yang mahu ini lagi. Eh, tapi ini million ni je kemungkinan itu terjadi. Kebetulan mahu bertamu macam barah awet. Kebetulan mahu bertamu, pernah kemungkinan kapca ini terjadi. Tukar semua kaki.
6: Enggak, misang. Bana aku tuan, enggak limba ganan. Enggak, enggak kau ikut jaga batu kau lebih tabrak. Nanti macam kita kau petunam ni, tapi mungkin tak lagi kita tak tahu. No, petunam tanpa bagaron. Kita kau kau petunam ni itu yakinlah. Enggak mati ya, aku tu tidak tanpa kasih.
10: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
11: 107.5.
10: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
12: Sini babo met agebe berwe kirikin doze inyorweche 104.0 ananko online in www.tajfm.co.ke anguti tinya gabarasta et ne babo ngaret tuyet ananko gabarasta ne babo mutyo agwe miten kebe berta ne babo met koi much irutecho visinyo ne lil ne miten golden gate plaza kurubege ak sirio le babo met imuch kora ibirsimet en namba 0714-467-783 Anango 0720-340-228
13: Tag FM to get up calling in Kobarosteun in Aliet Nemitsen Mwenye
14: Tag FM
8: Baibai, ketesietab Touch FM kobarasteun. Inye kastoindenyon kole en nguni koimuchi ibaraste kabarastaetab mutyo en ketesietab Touch FM en olie nemite ngwany nebo siling taman en ngoliot agenge. Niton ko fanelel koimuchi iyoku kabarastaengung en uitugul eleimiten konyo WhatsApp number nebo 0745-824-965. 0745-824-965. Anani rutechi ofisisiek yog temiten Bomet Town, Litein ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simoit en 0745-824-965. 0745-824-965. Touch FM to get up college in komitena gobo inye en kasarta agatugul.
11: Touch FM.

0: Kalau kita acam ingin, makan kita yang mau. Kalau makan nyanyi yang mau. Kikuren Haruna, Hunter Boy. Tena nata negara rangut missing. Daigo sekta managlo chika kubata insight mood. Namtaka tushike simu moja mbili tatu. Kiviri boy sioni genore nata negara rangut missing. Samo unalinji nukuliendaje sokoni. Na kutaenda na mnagani. Touch FM, hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Ila jebeti ya mune.
0: Amigo mnye natiano ya mune nye.
1: Ajana gamna yetri yeto jila.
0: Inapiga kelele amna ole mite?
1: Ajana ga liye magela na laga ina.
0: Ka tar gengeng kitambo sana.
1: E na tar asa ne gina kale benje magese okrio jila.
0: Kongo kale.
1: Agine ko ne afiru ne no ye tugula jila.
0: Ano. Che balungu. Safi safi.
1: E jamwa ge choge sirba chone ga kichwa.
0: Labateno, labateno.
1: Kana mene bro tijenge putere.
0: Mhm.
1: Nanti tu orang baca kita yang kita teri cua, naya kita teri cua, mas yang kita teri. Tuh orang nasi orang beri, nasi orang beri, cahaya kita nasi orang beri. Then ada lagi ni semua ini buat semua kan juga kau sih dua juga kita ada cipta lele tu jangan cipta lele orang. Apa awak ini buat semua kan juga istri cipta apa cara langkah ini miskin lagi bapanya dia mau je. Apa yang tak negri itu guna orang negara hari ini, siapa yang negara sini dia tu?
0: Yes yes.
1: Aku kata ni tu get kah macam ni kemarin ini, kemarin dua minit lagi ni aku ni tu get kah macam ni.
0: Kongo ilang jenis tu kan?
1: Aku tu kan lihat sih lah.
0: Yes.
1: Mama kau tu anak ni mungkin dia tem mula kita buat saya kalau ni kemarin walaupun mesti tambah mesti ni anak ni.
0: Kongo kongo.
1: Aku ini pun nak lagi ni kita kan?
0: Kongo.
1: Nak ni jeliak ni dari ini nak dia tem bawa ni.
0: Yes.
1: Ilasi agen ane gilpa tena rezeki
0: tu. Muajen tu kau lihat lemi muisha.
1: Aku cakap agen tu juga kamu tu pun dia sila.
0: Yes.
1: Ini matu je dekat kan lembaga mak ayah tu berarti ni berarti juga dia.
0: Safi.
2: Sila cepet sila cepet.
0: Cepat ni berarti.
2: Acap lagi sila. Good morning.
0: Good morning to you. Aku ni absen ter.
2: Cepat tu terang. Nana apa kata?
0: Iko cion jadi bye bye kapsa.
2: Bapa lagi berarti cuma bersihkan aja sila.
0: Kongo lagi berarti?
2: Ama gitu agak tu itu saya dah muka amade cahaya.
0: Egak tu tengi tu yes.
2: Ama anaknya nasi berang aja ni tengah lembang je. Ama yang sihir macam jangan masuk dalam ni. Mereka saya mau lagi ni aja cahaya tu.
0: Yes.
2: Ni anak tu bayi ni contoh. No agak saya program anda jadi anak tu berisik. Agak ini sila.
0: Anga yes.
2: Ama aku mau gitu lah. Anak kita ni kita ni pengen anjing orang berisik aja tu.
0: Safi. Jamnya jarwe. Bye bye muaga net kita mungkin aja tu kebun nutris ya. Kongoi kamu nutris ya. Ayo ikasi touch FM
3: hello.
0: Yes.
3: Touch FM hello.
0: Jamnya tu je. Kelene.
3: Eh,
0: amu yang dulu sahaja negara Abgori. Eh, amu nak lambat Abgori?
3: Mati yang ahli nanti rindu anu.
0: Kau enggak neo?
3: Ibarat cepat siapa?
0: Elanya alunda.
3: Eh, kau enggak?
0: Kau enggak neba mana santai sana mati yang alja cang. Kau enggak itu aja familo?
3: Okay.
0: Yo.
3: Iga doanu?
0: Ayah webi kya?
3: Iya, iko iya kita.
0: Iya kiri jutan do.
3: I'm here. Ini pun ada bahasa tamle tangan.
0: Oh nam jin, nam jin ni ata.
3: Siapa?
0: Yo.
3: Ini nak labaten macam apa?
0: Labaten. Gie, gini apa? Yes. Gongoi no asante san ago mingwe tuge ngungwe moche won gongoi ne sitana kerwe ko masanta che famelo
4: ebe
0: yes
4: yo ala ga mwan ma gumwa
0: ne mami ga masi tanga gib kuria
4: awen di tayo
0: yes
4: ha tin chen go ni gabe
0: una ta
4: kole mi gina ta gya chan di ta gya
0: una ta ne mani na kuja sai
4: Kure kani doro randa ki kemoge.
0: Eman.
4: Kure kaki argari tabalok zugu.
0: Elenya alunda
4: jarwe ju.
0: Kengai.
4: Itu kula nengke na negoson. Ngo wa ndo inda. Ngo in. Aki abi kwenzangu. Aho kwa patanga zaachi. Tari ki telekan. Taptaman. Tari pishu wakatuza. Apta awe selega apate. Yote tari ki. Tari ki.
0: Kongoi.
4: Safi.
0: Unoto. Kongoi, yes. Unoto.
4: Yami ngizu umu. 92, 93.
0: Elenyalundos.
4: Ata wa awendi kanyo nungu wangu Korea.
0: Gaga give Korea gongo in a man gongo choro no jutukul. Thank you very much ongi namji ne thank you extend I go sek to tenje mita. 218 akwa namna gani inyamongi ne tesetai enendonyo.

Horat kasar ini umur itu kalau lemi itu berani untuk negara rana agitu yang betul tabrani betul nonton nebah kau yang gasing tergi temanang mut ketika tilbara wajah ago arawet kau nebah sokol kenji tapi lu bisa untuk temaglo kau yang gasing guna terus ini umur jatah jin kau nukai yang kita betulai kau ngece kan nama tapi tu tenyo kau gagi sunat kau ini umur kau ezekiel serem berani untuk nonton nebah katuror kita galah sunat ago mie kau missing kau kini nama saya tembetul tabrani. Kamutan de Jehovah ki bata ngun gamine tapke ke gurin ngap kora Jehovah so bi ditabi go batej egibendi ki namite tutyani ho ki gurin ko andanyo so bi ditabi go batej agi beru re go bunten nu agi agi go ne twale teng saban nu kyoge enem jeng sabe tap che ga tugul ngine aga to na go len be tutabran go chite tutyani mat ko ngit ko yo inye kamutan de 20 wale 20 ki miti 20 chere nandat asko bi ko testa go gurin go tienen ge ngore ni nege arai Jehovah nyo agi so masko bi tindo ywe cheng ge tugul Iberul gastain ini semua saya jatuh ngeringin kain tetap Yesus Kristus ini tiada niyo, Amen. Kesan ini betul tabran ya, macam gerong alion dan wajib. Negeri Yerusalem kita buat amata ya, utama naksu gol kain tetap tip tem aglo. Agung gerong baraku tiap tip tem naksu moga kasir kulle tuku cewen agupa magar natoshike. Ibu ngalale ngalega magar natoshike enggi so maning niyo baragio. Kongalale agoba negi maji sugalle u missing magariat kumangi paunate tapip sungut no togita ne pagaman utamune e tin kaman utet magarnate te ago sir paunate tapip sungut missing ago gere konda kamangune niyotok lagina meje kiro gitungan kurge ne batip te maglas gabit kiro yotok ulaga meje ke kushigombe tutabrani go

0: Ai, atenda noton nekararan, noton nebo in kikure tienik che kikure manoru AIC nyo nakama kole kongo Jehovah. So, kasere ni ungui tukul olemi. Kasere ni ungui tukul olemi toma deke sheng mutungu ni keger duget namba ngapi duget nambari 4 ameche chitukul lichutungu ni sasa. Kakwit kasata na ache ngepika ngwan. Na wakajini ake tukul 50,000 Kenyan money. Kakwit kasata noton ache ngepijo atokiro. Eng deke sheng muta ameche koi mokariyot chito. Aginet kembeto tabrani ke negele mami gini temene Jehova. Yana ginye ile nyoru. So betu tabrani komara ko inyende noto na kagilei meche ko walak sabengu. Koma walak sesinyen kora ko titebi nyo aginam to gilgilet kityo agitinye simet. Ne ko taretin mungu kora ko ni sima noto ke. Itinda isiling so saming simet magele nyalili misik. Ago ka ko bet parawinda na kagile anyun nyo so koni kityo ngan ke konin 50,000. Ago taimi kora itebege ile ala kabir chianu kale ga imbu chaga sale lene ro me imji nyo so go nyo tu ya 50,000 status 74 ash number gapi number 4 gasere ni ngwitu lo lemi status 74 ash number 4 mami je na ga go ingena go ingunu oroni je na ga go ingen ki gure rebeka ga go ajipo na sene po 1000 selina ga go nin 500 Kipkor kakikoachi 350. Raymond kakikonin 840. Haya. Chito nekikure Janet. Janet ameenda na pesa tena hapa. 50,000. So toma bikso moku kichonga. Yes, kako bitika yungu toma bikso moku. Toma bikso moku saine nyoka pepeito. Mu toma bikso moku. Mekere kawa longko sauti iti. Amu anginale. Nko api chita agenge kubai bai yenyo. Na agere in chito nakanyor chike 50,000. So kuti mecha bai bai iti nyo so kuni. Bicara ni rejim guni, ane rej, kira apa ane rej pun. Status 74 ash number gapi, number 4. Ganap si meeting yuk tu masih awak kira conference. Touch FM hello.
1: Mana studio?
0: Ijam ke studio.
1: Ijam di mana ane mai?
0: Garis busana. Oi.
1: Nani lilu kuat juga kan? Kena awal lilu kuat tu. Iba tanya itu.
0: Woi.
1: Jauh lilu kuat juga agian tu.
0: Aha.
1: Abraham Zuru itu.
0: Yes.
1: Ladi Zang.
0: Nebale tu, gak aku kau listi.
1: Ah, nebale tanya.
0: Woi.
1: Mati mau dia nebale kuat ni, nubar hari calang.
0: Aya, gonggoy.
1: Gonggoy DJ gonggoy mah.
0: Gonggoy missing DJ. Aya kasari ni to ma 3 minutes oroni jita ke naga ko bit negi kurengo Leonard yamune Leonardo ga ko nyor chiga ke 50,000 so ta ko to ma biga yo aga kya bo miena yere nguna picha ta ko yo jita genge ko ba jita ne tom ko ti so ko nyago nguni ko jita ke ko ba jita naga ko so ko ne tom ko nyor bonus to ti anyun ko tebe ke jita maswal go le aro nguni ara sere ngi mwa we jemani le me je biga yo ko ma u yo ke ke ngogi tu kapsa Kulungu nakot kepa kwa kichangi ite inebi kala kikoni bonus. So mei mke nyota. Paishi mungi na msimi kwa kinyo status 74 ash. Parchike jitu kwa duketa namba gapi? Namba 4 nguni. Status 74 ash duketa namba 4. Tacha fe melo.
2: Para afere.
0: Woi.
2: Ya muno.
0: Ocho miki. Ya
2: muno na basi.
0: Cho miki studio.
2: Nena machila andiko hapa.
0: Makio.
2: Nana nama nana apure madu. Nana apure bilusi. Ah, lawan kubur nama bilusi atau lumba atau lili. Mungkin cingu ni kau mami dah.
0: Ayah. Ayah, namjio.
2: Makio ni orang lawas lantik kuah. Makio tu tu lantik kuah. Makio tu lantik kuah. Jadi orang kau lambu bilusi dah.
0: Ayah. Kongoi missing. Kasane ni ungu chukuno lemi ange namji atang simo shake sitanam koi badai ata naming tayo lagi ningu ni jamu aje mbi juaye juga go chal go bit status 74 ash namba gapi namba 4 ameja go bit pigi nguni chito ko lero ko ti ko soi nam sime to nam sime ta gi chile status 74 ash agi we direct agoi to get number 4 yani chuti to number 4 Ami aja mungkin sih, matu kas cita aje. Kau sebab pun nacal juga besar. Status 74 ash, imagine tu minyak barat. Hey, Apa sih kenyoru tieni kita kebayin? Kikure sedia kapuso ninggolin pame teitei. Kalle agonet ke agoba kalle weneta mukuyuet. Kya kere kwa mutiano kya utia mauna kebayin kitui. Nege kenyor imi tetagi nage jiriet. Kebate tau sulit parak. Hey, ale jige ini. Hai, acawe, rom tu guna lagi cakap, kimua tahu nak cuita, kibeh dah tengah biasa, tetapi jiri tinggi kita tetara kau pe tuale gigor nak cingo, setakat ni saya mau kau pe tahu, kau tu ika tayro agenye, kau macam apa jo, kau kuang alih juga, ayah, jauh pak, mata kuang aja jo, kata sun 2 minutes kicungan, nama je 2 minutes kicungan, ni kau kau pe 2 minutes. Aku agak tu kan nyonya guni, kita waktu apa nasi, kau bawa tu korang kopi pika yang mungkin kau kuek. Coba aku angguni, onyo ru 50,000 agak tu kan, unataga shopping. Status 74H number 4. Imagine shopping ni, status 74H number 4. Imagine kini urut ni apa gitu. Mami tu kata kini kini urut. Imagine tu. Status 74H. Kasta ini new. Wapi we kueli? Wapi we? Ngorinye. Guru inye man status 74H imagine no jo kacal ko bi cita ni thaka ka bi tinye status 74H number 4 status 74H number 4 e ka chen ko chot runa ko ngi tega ya ta genge sai sai ko bi tu ji jata ta i ju tu ki chongan sai i chomo so go ni wale o tu yak chu chomo sare ga ki abu bani ta re tisi memu Ibi rogi tu ke ibre shopping ni, anania iya tu ke kemat. Ingin saya ingguna, kau jangan bayi show ni cetagi ay. Ane migi ni tagi ay, lagi ni cep kau dah titun negoro. Kabi ni karon, I taben de agi ibre sabu gile tagi ay no. I pangan kumpau nungun kapesa. Ya ni cang tu ke kira tagi ay, tagi bat tio, tagi ngot tio, lagi ni tuul kau macam ini. Hangile ni ay ko me muji kawet kai tagora he uga me jata arti na gunin gufu inyo chigera beni ke 50,000 ko maga arti jata kinye ka go gilen ko masta ke ko git chen ko magenien ko inyo status 74H number gal number 4 na to sukuje mo fungo ga go pik ke chale wan lagin mamen ke jita naga ko nyor chiyo jita ne gure dina go bata jita ne gure in Jafet Sofi kaya ngdi nak Jafet tu amenda na iyo pesa 50,000 saya kasi nene nyo onge bengku ni ama jago gunok jahil lagay kay so nga gunok ran number 6 150 nga nget jitong guno aku 150,000 mami cera pina kengeringin soy kane rejong guno kale ama jago nget pi kaya ngtetya pi jomau nyur bonus ing number 4 wabwa number 6 guno ke guno Kongkut kogama atau itu tu sogo niat kain kejar lewani. Kongkoro ni perawan dah agak orang ni penjurun ni orang ni tren perapi ni. Status 74H number 6. Ni macam tu betul makara inyo. Jalewa. Us jalewa sana. Kuca sah. Status 74H number 6. Ya ni status 74H number 6. Amin cakap kerja tu. Amin soan dah itu dah. Status 74H number 6. Kimi number 6. Bota ni 150,000. Imagine ni nyuruh pota-pota. Inam tegak pota-pota gitu kole. Orang ni cerita nanti nak aku cium buat lagi kure Daniel. Kau gigi aku 45. Daniel 45 shillings kau gilejin. Ibu 10,000 ni. Kau itu tegak titi nyuruh tegak 10,000. Ira atas tahu Daniel. Pergi ke apa besar? Status 74H number gapi. Number. Kimi tu duga number 6 singkuni. Kimi duga number 6. Mita bi cerita gua jun kur kau tegak. Kita bi cerita gua buat number 4. Kau gemang ungkulat kan? Kimi te number 6 status 74H number 6 kasi niyo status 74H number 6 oroni jita na tayo na ako niyo chika agi na bonus kikure Johan kaya ko aji bonus ne boy in 600 kira ko rago Johan agi boy siya siling tiptem tiyon da hey dana ko inyewe tatawo eksay amu bonus inyo kapi sa ko changa mune sa ko changa amu oroni jita na kure Ronald takin na ako niyo chika 800 maya Chancho, status 74H number 6 nguni kwa sani nyo. Status 74H number 6 labatu. Amecha kuna kutenda. Tanyo chita agenyo. Oroni chita na kikure ngo. Kikure wilita. akonyorchigei 48 wilita nguno kaitil ticket nebo inyorchigei rabinik cheititoi ata rabinik cheititoi 10,000 atengenine ikilgei kabisa barchigei chitugul status 74-ash duket number 6 chitugul ingian duket number 6 ya tugul kebe akoi olimbo in meteitei ngo olimbo in Nandi olin olimbo Tindret kenyoru tienik chekuregei in SDA Kabuson kamwa kole kalewenetab mokoiwet

Orang itu seni nyunggu itu kalau lemia gitu ya korang. Kebe betan neba let neleti nang dia tuh neba kator orang itu galas. Sunat tinggi tuh pas studio site. Tesa pakai beberia tinggi tuh pas studio neba tak cefem gaya nyunggu itu kelserem. Enginnya neba rakyat teri dunungun kuni. Amaje ibka kuah utet kitiungkan. Ebe duga tak ya mu duga naga metaun kaki ager. Kutku masih kinyoru ime fungwa. Muka India kau ikhwan tak beberia tinggi fungwa agak gigi waktu 20,000. Kutku menyoru eng nambah tu 20,000 ni. Ila batu nambah 3 ngunya gonin 50,000 gonin jawab pandek 50,000 status 74 ash kagibe nambah 3 nguni nambah 3 50,000 jawab pandek status 74 ash nambah 3 50,000 agunota gonin dege seksogol kumagat kanyuri bing muti ki gajan aget tukul rabini ketitoy silingata ki gajan jitukul 50,000 chutung kuni status 74 ash nambah 3 status 74 ash number 3 kasuninyo paranda nene ke no tunu meje namije paise aso beti sikinyo rabe next status 74 ash number 3 kago nam no tungu ne kasuninyo ibati lakimi ta kabesa kwa madakika ile ya kukimbisana naye na mameje chelewan yes amu chege tu nenyo ne soko ninguni ko tuto sagrabe na muka kwa site status 74 ash number 3 kijenge bing mute bonus komite kabisa njongi ndo status 74 ash number 3 ngoroinye kasene nyu yes status 74 ash number 3 ngo bwa binguni kila mtu aingie soko ni status 74 ash number 3 twende kasi status 74 ash number 3 kasene nyu ngoroinye utu ya grabe ni kiguge Status 74 ash number 3 ngoroinye mega ngeger dugane mainyo status 74 ash number 3 yes oroni jito naga ko nyor chike bonus ne kigure lagate ka ki ko jing bonus ne pasili 500 kongoi missing kita ne kure uni sagina ka ki ko 300 oroni jita ke ne kigure chela ka ki ko jagine 500 Ivin ka ki ko 50 shillings par chike 10,000 Ivin mati wege bujoroni jita ne kure annual ka ki ko 1,000 tot kabisa ne ka nyoga ki ko ji ine 1,000 Status 74 ash duke number 3 kasone niyo. Onge inge niyo take nyo chikara binik. Status 74 ash number 3. Agu ni baranda yi jutungu ni utu ya ak 50,000. Iwati liki jenge bing mut. Agu ronjo dega ishek pendi. Yes. Status 74 ash number 3. Kutimi agu to mi jutu kama kona min kasarta. Iwati lengko ite ak 40 keger. Yes. Status 74 ash number 3. Kasone niyo. Status 74 ash number 3. Orang cipta naga aku ingin korang. Raga aku guna tanah Josephine kaki aku 50. So Josephine berci gay. Ingin dat kete setai. Ibu berci ni kaki guna 10,000. Jita agen negure John kaki kau aji 500. Shadra kaki kau aji 1,000. Jita negure Sarah kaki kau aji 850. Kongko missing. Inya agen tu nete setai. Icutu inyoru rabinek. Aku tu tu minyak aku ingku ni. Kau berani nonton ini gay. Ibu isi inyor cikar rabinek. Status 74 ash. Number 3 status 74 ash number 3 kasone nyu ngoroinye status 74 ash number 3 ayelai toma degesha gatau toma degesha glow kasone nyu oroni jitane tai na ko nyor chigei 50,000 jaba bandek oroni jitane tai nagikure agnes so agnes nguni mi ko mie tago toma nguna bika ngwanu ago bicho ta ngwana apche kitcho kama kawaida bika yengi Kabi tu naya jitu nato mite sogo ni aku inguni inyo otu ya 50,000 cekuk sahi directi. Tati api cika upah sogo ni aku tu minyo ruban asih. Kobaran itu nato ni nega aku ni 50,000 ni wake araga. Tati aku mesik inyo ru 50,000 inyo ruban as. Status 74 ash number 3 kasi ni new. Status 74 ash number 3 jutu jitu kulo.

Haya haya orang jubi kalaga yang cakap konyol cikai rapi ini kongkoi missing kamu kago nak cendera ago ingin sogo neng jamet kongkoi missing kita negure Paulo kubata jitu agen neki gure Christina cakap konyol cikai ingyo rapi ini kaitu tay 50,000 so to mabi kayung ije kaitu mabi kayung eng dek esokai yang koi tak dek esokar tam keger dugani so ame jadi tunggu ni kututu minyur bonus lapat raga raga status 74 number 3 kau sini niu status 74 Number 3 kago ikka sartanguna na gile nji tul gonyor chin gera benik ko ge nyoru 50,000 ko ge nyoru bona swe ko nyege nege jutu so ameje ngetin kako tita ge status 74 ash number 3 la patara gara status 74 ash number 3 samje ngoi tak dega sartam ke baso ge no tane basta 448 ash lagi na magi choto gi chutungu ni status 74 ash number 3 la batito ko number 3 ajenge bi ko yenge Ago ya aje ngi bijo taka yang kasane nyu ike rile ke chutu aginye got koto minyoru ki ago nguni ko baranda nengung na tana me jagon star 274 ash number 3 kasane nyu star 274 ash number 3 labatara gara ga star 274 ash number 3 labatu ara gara kasane nyu otu ya grabenek engyo ngoret ne rais star 274 ash number 3 mamiji na ago juta ko nguni star 274 ash number 3 Ami aje ngi naragara ganyo status 74 ash number 3 kostene nyungoroinye status 74 ash number 3 gotimi agoto meju tuigeri legeju tu amait keger dogana tato madaga yata genge agoto manyoru to manyoru chi na kajini rabini jato status 74 ash number 3 chapchapi to kostene nyu status 74 ash number 3 na we bitwa nai Kutko siri ni mwange na wale siri anyo. Bonus kubendi kabisa. Status 74 ash number 3. Okay. Status 74 ash number 3. Kako ni kasata negara kasa ni nchutungu ni. Otu yak bonus akajenge bigo yeng. Chwa kwa jini ya ketukul 50,000.

sagilige ko tager cheso agameje igilge ko tinyo rogine rabinige sokoni star 274 ash labat number 1 oroni jita ne baing naga ko nyor chige ne kigure ngom kigure in priska kagigo jingyo 70000 alis kagigo 42 shillings par jige 10000 juliana ko ne baso mogi kagigo 70000 gune ko toma biga yengu ko nyor star 274 ash number 1 toma biga yengu Nama cici tu mungkin yang raga-raga piwa yang kita cekeceng. Imagine deh cium mungkin yang kenge otu yak cegukah kiwe. Star 448 ash number 1. Sai. Ya seru kita naga kau jumpa lagi kau jumpa nasi ni lagi kaiwe. Kita naga kure reje lagi kau jumpa nasi ni 1,500. Orang ni John lagi naga kau jumpa 1,000. Pon nasi kau leh jadi cium mungkin otu yak ceguk. Star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Aje ngebiwa ye.

Haya haya haya haya kasere new star ranjaka kaviti ama unti tanegi gure emily ko bata jita negi gure nicolas chagago gerwe kono tana so ame cha meta wak do get nambanga pi namba 2 tati 2000 ko chipeng mut ki chogo not no ache tati 2000 name je ingen jito gol star 448 ash number 2 kame ta wak no tok star 448 ash number 2 ingen nguni otu yak tati 2000 Araga staff of 48 ash number 2 kame ta uno tok staff of 48 ash number 2 kita sita guno tok ago go yamandai mi tok pasu de kapit pija tok mutu staff of 48 ash number 2 kot kota imi number 3 mangu gai gai tawasal ka go 100,000 guno ge mi number 2 staff of 48 ash number 2 mami jina go ingia number 2 no tok staff of 48 ash number 2 staff of 48 ash number 2 Haya, kami tahu nato sana niu itu staff ingkian guna tano staff of 48 ash number. Ima jema miji na aku jitu. Angku cita ageng genenge staff of 48 ash number 2. Haya, itu staff jitu guna taki. Kasana niu ngucu lo lemi site kalau pati kape sagere ko dega isya kinyu ko gago mau kalau pati na. Agama jaga kami te ni miten number kape kaki mi number 3 eng bande. Aku gago bitin yes kato ma pi gayengung niu. Jita nak aku nyuruh cikai bandai, aku jita negi gure ngom. Jita negi gure Dorothy, aku bata jita negi gure Cleophas. So kau gerweh picoh tak kayu. Saya sanggup nama cakap aku nang nampak muisho kasta ini. Ya muisho ya aku fungkan naik soko. Number one, dah negi kira ang mucele. Tuna fungkan nang mucele. Tuna fungkan nang mucele kama yote. Star tunafunga na mchele kweli ama tunafunga no mchele tunafunga na roriat kave tu agale jige si ami roriat aga myangalale mchele kigere number 7 star 274 ash number 7 ajenge biga nje kiko ajina 100,000 tatio bonus kiko ajiji tuko neto ngonyorgi ago inguni star roga seninyo ami jigeer kitiongon 100,000 ko jutu simengu ami jigeer bonus ko jutu simengu star 274 ash number 7 Roriat mau, Roriat ni pemuisho ni negereng sokoni. Star 448 agi buat ille yuta kula nyoru nebi cegi kajen 10,000. Ago yuta kula nyoru nebi cegi kajen bona. So kot ko kai nyor, lagi entuk kula kai nyoru 50-40. Para inda nengung kuna iwe kayu. Nengkot ko menyor duka ni pemuisho ni kiji lile nen magoi kaya koni nrabi ni jawat 10,000. Lagi nengkot isik cegi nyor, kai kai. I making sure ille kaya nyoru 40 shillings. Inyoru gitu kau agak terlunti ketiti inyoru 10,000 star 448 ash star 274 ash number 7 hey star 274 ash number 7 imagine my gas tiang gua tagen gini aje star 274 ash number 7 kimi te star 274 ash number 7 kau setan inyo star 274 ash number 7 happen dior tulipo happen dior kuna pesa star 274 ash number 7 Orang jodoh dek esok pun dikasih new icap cep, lapat cipto gol. Yes, orang ni cipta netai Geoffrey. Geoffrey 46 shillings, kau itu cikai tiket ni banyak cikai 10,000 ni. Kau tu Geoffrey kau injen ni kau ngete kau aki nama, itu ni perantara negara orang ni bagi guni 10,000. Haya, kau ngoi missing star 274 ash number 7. Orang cipta agi gure Rebecca 45 shillings, asante kau itu cikai tiket ni banyak cikai 10,000 ni. Aku minta korang 100,000 jemu kau punjin. Star 274 ash lah, patah kau duket nombor berapa kau sini niu? Duket nombor 7. Kau sini niu duket nombor 7. Imagine, imagine tu kan nombor siapa ini naik dan apa esam minggu. Orang cipta negara nyuruh cikai bonus kikureng, aku kikure Richard. Kau kiki kau 1,000. Cita kiki kure Manueling niu, aku kau 800. Aku Ruto, kau kiki kau 850. Priska, Priscilla, not Priska. Priscilla, kau kiki kure 1,000. Cynthia kaki kau aja 500, ane kau kiri tu balik juga. Dahane ni niye kau guna kitu kau kitu. Anggota ni buat apa? Bayi tu ira. Anggota ni orang ni buat kau makan apa sih? Star 274 ash number 7. Star 274 ash number 7 kau sini ni ngui tu kalau lemi jutu nguni. Jutu enging nguni. Igil gay we. Igil gay itu madegi segera. Igil gay aku tiga hari lagi ni orang beneng betul tabrani. Mami ji negi metai. Cita negi meta aku nema nyonya ingku ni amu, kamu mau mencoba kuapa rapat tafasali, tapi gil ke agengke, tahu kongeti ketita agengke itu kan ketil tiketita agengke dua ket number 7,
isi kinyoru bonus. Star 274 ash number 7. Taiko gemi ko bata. Ako kot ko gato mi chutu soko ni kora. Keribin kora ke gonin 100,000 ni. Ake gonin bonus. Nama gimi tajiru.

Aya kasarinu ameja na iseun gouni to madege sheganwanu keger duget agongu ni kagoit kasarta ne kichenge biik aeng che kigochin age tugul 100,000 kwaleroriat ago bichoto aeng kepche gouni 100,000 che tai kobendi chito ne tom kotich sokoni kongete kaginam tetutiet agoi nguni karibu ninyende notok chito nebo aeng ne kigochin 100,000 ko chito ne kagonyo sokoni ago tom konyor ki ago eng baraini kora komite bonus che kagitiakta bonus tugul che kami dukosiek tugul che kamakisikchi kegoite amu kagibendi kenoktoi bas kagiumchi yutok tugul ak kele kitiokto ndegesiek angwan tos ibitu igilgei kotko kainyoo iwege makietenen iwege *274# wi agoi number 7 alechigei chito age iketyin iwe polepole *274# number 7 ndegesiek oron cho somok mami chi nago ingen *274# number 7 oron chito nekago ingen nekikure Lea Lea amepatana na 1,000 katom kunyone Lea kanyunguni akikochi chita age nyu ko Dora Dora agine katom kunyone kakikochi 1,000 chita age nyu ko Victor katom kunyone Victor kakikochi 800 oroni chita naga kunyone katom kunyor bonus chita nekikure ngom Purity yes kakikochi 1,500 so kila mtu wako na semu *274# number 7 kasirin rabini kasi orang cakap dekat cek pendi kasirin dah dekat ini kasarta kasirin rabini kasirin yo kasirin yani in 2 minutes time ame cakap ageri tunggani ame cakap ame tu aja tiada gitu agari bi gitu kan ageri oleh pendi tak rabini nanti kata tu ni semami ni onne wenyo atau kuca wapatan na pesa *274# number 7 *274# number 7 kasih sana yang mau ageri tunggani oleh pendi tak rabini Engine gilike ko araki moyene jito na kainget *274# na basa ni gilike agengo igilike mana kenge kitu

0: Alright, kusana ni hita kati joji natoka agetul natoka ni miteni on atani kibindi etetu tuti enbetu ni brani agole jiki joji agetul karibu sana siku bitu kura agetista tuan kipagenge agetista kura kitu kusana ni right inyurchini ya kitu kijep gonde eti enotele kwa star 274 age etikiti number 4 etikiti na number 4 iwe ndiki tuka Augusto nini age 50,000 and 50,000 kwa tuku kituka gileji shopping kiri kitu gile genyuri tuka shopping kituka Augusto nini and betu ni brani nino tomo jie giri titu agengi kitu Augusto nini iyo tani tisi tae kura ngemba giri gebreta notrebo atililindo agu nito gen gebreta notrebo atililindo kituka Augusto nini kimoje asigi kwenye agi giri gile tools ino nito kitu Augusto nini asiko bitkora asiko bitkora inyo noten gumalo oin kukwekese kituke gangwe ngunyet mising notoge nipo nasisi noten niko maje niko agurumit kabisa ngana kwek imbo ishiti ni gune kimaji kora sikige enito kituko stonini augi magingete gemuwa gila gilene tools pitu nina no solution enito ke alright asiko bitkora kunyurchige kituke kumunu mwanaji services in ulimba sibitali kuma game na ili anga ba strike mising tagitari ya kujote njium nyandos kura kitu kusto nini kuna otoge aguna otoge yanga ba strike kumyani kumunu mwanaji miti njena otoge yote ginya aguyote niginya wae kuma miti tagitari ya kumune goi mutu kumunu mwanaji otoge nigibire gura gut aguyau kutoku miten enga sana sana sana wui pirinde sana sana bagura tus ini kitu kusoni ni maje gegeri mbichi ni brane tus count na sana faile ni gele aja kura ge tebe gino ni toge count ni faile ni ana ni toge minister na sana bahelde kumbuvu ni faile ni kitu kusoni ni kutoku iti kasa sana toge na na ni hospital zikala mo miten kiri jige count na sana faile ni ana from the national government genya ge to limba ground ke legend mamiten kiri je hospital je we go se president ko kama ka bisa no tanu go wa ago go support na tago no tago go ka bisa en president gap ko go support na tago hospital je ke to meeting limba ground age ya tat ko rajo je ter ter ga se limba bomen meeting na ba madan jail hospital no tanu go lonjen meeting ko na tago hospital ko no tago ri ke je londiane age ti je ko ra en kiri jo ko no tago ra sin ko boosten ko ra ge jo go stone ni ngalek choto njaba agonyo sit in counties lani maji gigiri kitu gosto nini en noni toke kutku iti noto kwenye debatme noto nipo helde tuz county agu tuz waziri noto nipo helde noto ke nika nyoko meke niko nyoko obut toke noni toke tuz chi noto nikuone gavana CC noto nipo helde noto ke ene manyo kwa iti tapo isi iti ane manyo chinge jeb kundete niko bitina no jeb kundete tukwet kile mahakili van nazeze otkwet kile mawinyurchi gege na dispensary mami tinta kitari chio mo teke wakisiri ba isi ete kutus koi mutia niko bitu ninenu tus pitu nen count itself ana nito nipo ministry noto nipo health from the ministry noto nipo health ni manyo kwa tip konyo kwa follow up en sibitali sikio tuji miten nguen konyo kiri kitukulehi kagisip au kagiti takumye services ijota njigio vareni miti services ijota njigwa ita patient ulimba sibitali kuma isu kwa uwi kabisa mwanyi file ni ije kaunti kuyokto avisa ya kyoto njichuwa kwa itita ulimba sibitali anani itiku miten kuonyesho ni miten kuonyesho ni niremu magitiri teni vizuri mkuonjwa nani kasikile leaginya guuni parakoro kenyo uchituka lakindri eka hake iti manuri itika hake provide den facilities cha antukul miten kiriche ana hospitali chaka lagu mikiriche mikila kitu kwanjo ku feile ntake tari ye nireku agine tuz non go county ne feile ni kuyo akta visa yake miti tukwa ingu chuko chaka tebe ino nipo hain nita nipo hain county officers si chutu yoni chutu conference kumaiti toli mba ground kupa ugiri kule yega haki ndigiriche hospitali ni two services jigi uvareni kuiti toyo tigi to sana ko ba ki jek aba ko yai ko bo gi tu gi gele ta ke tare kuiti to bo isi no to ni ne te to avisa ke from the national government ye guys ke le ka re sen analam bichu zo bo ro gele mami tengri je hospital it fulani ji to agosto ne ko ini to gi ko ichege te cimai hok to di chot ji chuanget ko bolim bagrone ko bago ya ji supervision sibitali jege count ne fail ne anadena the not ora ki was not about the ministry not about health at koit ka certain not ni ga ba strike te nazes tagitarie manur chige kirichege chigabe bigot chigabe ni sibitali chigom nyandus count ne fail ne mago te resources and I did not any not any in the talking not again see you not again neba held nemo query by shit kumne abizaji ba county meeting ti lazima bago ya jin survey every department jabago make ni gogeli chugulei kangi goite tu goite limba ground ne tebuti non ne ni gitebe ngen bitini brani agu yau ku myane ni tan common mwana inji kulene ma binyu rugeri che ma magnyuru services jotan jeuzu meeting no goimut ago tous ya jogra kelian any token meeting was 274 ash ya ne jitu conference line gi joge august ne ne and a bit to near rine ya ne jitu conference joge enion all engine to tia ga tugun na tage en ne meeting yon all engine garibusana as to go bet kraget this time ago all engine eno to ne was 274 ash agire gi nyuru goimut en tikiti number 4 lakini miti nyongi tukostuna ni indigiti number 7. Indigiti number 7 kukwa gilinjona chinota ne chepchepe inyurchige roriyat ki tukostuna ni. Agilinji roriyat ni ba 100,000. Kinota ne magati ya ini guni. Amaji chinota ni ba star 274 ash. Yega itil gitu gunon reply digitit number 5 no number 7 yega reply digitit number 7 gitu gustune ne iwe ag 100,000 nitung de posta 274 age iwe ndi ag 100,000 e digitit number 7 ama digitu ginam simu noto ne ngeti e jil noto de posta 274 age reply digiti number 7 goglin jiro riad babam o goglin jigi gunin 100,000 ai ku kwe jidono tene mi denion ali jina ne til digiti number 7 in digiti no number 7 gitu go tene ne ke gunin 100,000 yana nyone conference deno re notok nunon ali jin mengi girji sang Nitung the was time to a 74 age Mating Gigerji sag Margeriji and Nguni Lagine Ongenane all itil tikiti number 7 could you get a bisag? Nothing the was time to a 74 age Mating Gigerji sang right Bilato Karibusana Taunira and Nibagito.
1: Well done Terer, Pongui, well done Terer in Pantanuni. No hay bueno armar si está todo aquí en fin el plan al tal Raini quiere teche quiere muami teche quiere le teche que te xone con que te xot que te xerne cual es mule el vegati en quien con todo mi ten se regalí no me alega a creche o guibori se no va en man o guiri vegeta que tarie o guiri vegeta que tarie la en gingi yoga en unos counties ko ba kaun dit ko ngere gali no ko na men ko bit chori na te ab tu jo ma ta gin ne tu de ma chu la ti en ga sare ke cha tu je te mi ka wel wel abot yo le na nge sir abot na nge sir ki chong gele mo kel do to amba sir gali cho tu nge ka tan gi ba tin lu et ku gi tu nge ma gele ka kin nam gri ji ge ka pya ai to gi bo ba ye gele ti ga su ji lo be ni ga pya no ko gi chimo so je ga pe ni no mun ga pe ris ka ko ko ibo ba ni ngu no so igere ko ku sa na ti ti to ji miten ko a chu ko miten ri che kyo mi o te jam jam che che ga yam che che ga yam ne ka sa ku no to tot ke ga sa ta wel ndere mi po ka tu chi gi o ne ke le ne na gi o ka tu ki o ka tu o mi la en ju rutos ka tu o ni ti mu ki o ka tu es en cada nate no no no tanto esto county macha mo challenge kalian kalian semua tetap konyol sih nih menurut tuh nih kiki buten ano on kalau lebuat lagi buten aja sih bu agar kamu mesti bu ntar kalau lab se kini kiki orang mang kok terlihat agar cegah Newton komandan tapak tarik kau mandor semun mandiban nih kau di situ terakhir nih kapanah kapanah nih terlalu amunu ini kau di kau mandiban nih tarik cuma kau di sana tamat sih aku mandiban nih. So macam ni lagi ni, yang kau ki kuku ke picu kau semua tu, kira gunaan tarik guni, walaupun terer, aku kisah mana tu guni, kisah mana ni lek, kisah mana ni lepi, kisah mana ni nana, kau melil ni lek, kisah mana ni wasir sergali, kisah mana ni tipa, asu hati ke, elen nyai si, en guni, amun kikuan guanye mohon. Kau manet, awak ni lah mago mandi coba private hospital. Kau maru mago mandu seniorn. Lain kau mahu private, namun kau lagi terjejer baru lain airline jaring nampak million nyataan. Agar terjejer jebunya, agar terjejer sotik, agar terjejer nampak billion sisi tengah kerja tahun new. So kemudian kerja le, engkau agar terjejer pun, awat dia le engkau ni kita kebetul anda. Sunda ini urutnya kita nanti je cawangi, nanti anda ingin berentuk dalam sih tuan dia lain tebut terang dia non, kau sih betul je jutaan tu. Kemana kami kerja cek, kita boleh sih breast namun, kau nak kuru kau nanti urus guna jutaan kita, amat je lain urut sebule ni, angkat otor tembiling tan, awoger logo kasan as and sub county jomiten, awoger urus sebule ni amun ni mual tadi jutaan, mai barang tanu.
0: Papa tinggi juga kita nerabu orang itu, ego tatius bin Maria menuanya. Pasal lah dia nanti.
2: Okay, Mr. Musalendo, Karibu. Ya mulai,
0: buat apa dia? Bye, Karibu sana.
2: Azan deh, kongkoi buat apa dia?
0: Betul
2: tak? Pasal lah tu. Agai kongkoi yang mungkin itu nanti, ini tu duitnya kau kalau asal. Ini tinggal kau di school di sa di ball function. Now. Anggur kami itu di negara dalam bukan terer, ko apa yang kau cipta? Aku jika mau apa sih tempat perpustakaan ala, negara tetapi itu sahaja dispensari kerjanya, yang kau kau tahu ni, kau dispens jemmy, kau yang ke agak tarik aje, aku lepas nak agak tarik aje, asli mata kau pasti. Number two, oh korupsi ni itu kau di government. Because Angkoba and Kiriki all the way from Kemsa. Kamu harus naik lagi ke beti nano in counties. Ini sebetulnya no panaderer. And majik at location. Negeri yang kau pun.
0: Yes.
2: Tiga mua awal dia from county government jele. Kita promoten sebetulnya ni kuek health center because so ada ni di cecah. Lagi ni jinipok pungu mami Kiriki. Kita ingat walau tiap jele. Anu lagi nama guru, kandui, kucu. Cuma juga from county government, because kini jadi involved dengan kerja ni terer. Kini bayi itu mungkin dengan kerja ni pagaga. Ini dirai ni county gericho, ini urusan besar. Agar terbe ni atau magu cuci cuci bagi. Lagi ni anggota kerajaan korang kandui, cuma visionary, cuma dia reta. Kau mami jinne gaya, aku mengatakan jeliya. Wisho, cuma gongga presiden. Kongba presiden amang wala agita masa bilato koma wutu na lekeja public participation na gitia in 2013 in teachers college akong mwaka tipa guna ta ko mamitin lata yung lole te varol kolondiani debo 8 billion akong mami nga legala sila wipo tartu kosar
0: tuti kani
2: ano po mga terere
0: ikinbe Imagine not to never or yard get to go to name. Cogilinjit 100,000. Only engine in a two motor get to go not to go quack ponas. Mommy tenagot again game. Nitong never star a 2 a 74 age. Mogi richi agot again game. Ole jinene kutimakinige rabisege. Kutimakinige rabisege to kostenene. Amati jil notong nebo star. 274 age. Agi reply digitit number 7. E digitino number 7. Kosto ende tagetu notoni mitenyon. Iwindi ag and 1,000. Agi windi kuboto ponaze. Menge gerjisa. Matinge gerjisa nge. E nitong nebo star. 274 age. My friend mitenyon. Ale jina nene gune. Any good nigga to go stand in it. Nitong the bus time 274 Aja. Tigiti number 7. Kogilin jingi to go 1,000. Go to Google. Mama Jane Giger G sang. Matin Giger G sang. Tine Mitanyana. Tigiti no number 7. Magic Ogilijir Oriana 100,000. Ogo meeting be given very again yana. Aya. Abu Chango Raja Jibaponaze. Inye ne winda Jibaponaze. And Nime Bagitugun on it again. Nitang the bus time. A 274 Ash. Matin Gigerjin San. All right. Keep Kimal Batungoro Karibu.
3: Ongo Mizin Rapper Yamule.
0: Bye bye, Karibu Sana.
3: Ongo Mizin Bible Lewin Rail Mommy Allah of his PJ. My name is Yuva Jabagan. Yes, Omo giri ji aku to mena mana ko ko ek sakatari na na do mu se sarkar le ne ko ga ya mana ko bai mana mana mana mu lagi ni lo ga ta bu ji to ro ga ba na na ge zomi ne on ai ga ko ba mana mana ji to ku ju ba ba ni ga ge ala lagi ni ngale ji ko so bi ni gi nyo ji to o nyo ji na ge zomi ne ge le o mu wo di shin to ne ge on ga ba a mu ni zo bi ni mu ge zo ji to ko a ji to ne ya ne ku ona to be ta le Awagi gana kora ingeba sabata ale yami manda mano sabatari ege ini yano kubiru sabatari ene yano mazi ya suka ngwani beri nyele om yano mara kumye ni chita nange to zarka ni gele ni mai gele kora ini zarka ni eti ena gele zarka ni tohre te le to zarka ni opa kutor beji usa pohde chicho nange to amut ge kiri jie juwa mua juwa bagi misi nega ano iwe ni ro una bagi le jino iwe ni sabata ale gele jini uye ni sme gile Kutin dah boleh jom, kau kiki anak iyo. Tanda ke meten, meten ngalai kau boleh jom ni jumpa ini. Serka ni nene pun nene boleh. Ni tu tu kita ni.
0: Alright,
3: itu rasa game. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Akta yeye gari kwa kwa majina kwa ijo ne.
0: All right, Wesley Karibu ngibashin 2 minutes as well, mate.
4: Jamgar Abderer.
0: Bye.
4: Nani mare tari kumatari.
0: Lagi ni ngibashin ni 2 minutes.
4: Lagi ni da ngibar chinga ki sige ji ni ole ta ge mo. Ati ge changa I tuma ni no idea ke baroro. Ima lole su tal. Ima lole na TV te le nyolu ki to I to ge ni Inge nile rap terer gengololi sayi kumisi ditani teki inget kubuji national. Mboi ni county. Ugu no Kenyatta, Kenyatta national hospital kupa Kenya, kwa national. Eldore Trivarul, kwa Kenya, kwa national. Aga baadu kwa kusu, kama suwe kikargo kionetu. Kwa Trivarul, kiki ke terekta, kumabichamto, maagichamto kubuji county iskipiamu, kikinte rusoso, kupa biga ap Kenya. So Trivarul, stuku kionetu, Kubo biga Kenya, kuhusu kuhigoti kabwa koko nyongo itu kwenye zao to mauti ngoro kaga my friend nego mando atukujita ge kongala lugule 8 billion wewe kwa London. It is very clear koko muera ismuenye kutoongo sanira ismuenye wengi mtu kuli ite jeribaro le ni Londoni au untero bintu ngo mu a ko mu ne kuspesa ngule agete jeribaro kura ingiricho. Neginto yi kinomen 8 billion to matonge musomu kega segelenta 8 billion kuorunga tebraja kumototo konam duma nginam gete oge mwatuku ke mianne rais mwenyewe nikutongozan au wagilai gite teribaru lubono jan kawi ne gite teribaru lenne elon jan aga lakionga agu tinyi bilas to kimache ge gegoti gento mies kimache ge to mio agi mache ge nai gilu Big up Londian, Niku big up with you. Kate Kogi big up Londian. Kagang. Big up Kirichu, big up Kisigi. But I just Kirichu. Big up Kisigi for Manda Limbo, Limbo, Trasmara. Wagang, the Pichu of Sa, Aga Majigi Buraga Chamge Tuguli, Uwe Chamge Gorigala, Abu Moki one night at Tuguli, Kita Tugul Limni. When you eat wine, we need you. Koga Weg, Kima, Yeni to the Ying, I let you, Kongetan the world go. Ima nyinyi kabisa na leo inge turu nguna kuki metkabe chukencho neno limba national kongi tagi ne viga vendiri ya ino limba national kikima kora kongetkab kiragacha kora en national kikima cha kora konget ngalega subitali kora en national hizo niti kutubu kei chikima kinge en tubu utoni kuma muje kaundis maji nuko taktari kuchi Ametik taktari ne taktari ne no.
0: Isamara isi ni.
4: Nasi ma kondepan na tiga national atau mukori mukari kong not. Tapi bukiri itu dah ane sahaja sune berjor. Sahaja sune dari kita mana sokol. Arah tap sokol. In kau in cuma mus mom niake. Kau kisune tuh jorono kyu kabu es ni kau kate kurama kun. Umi lebih ni, jika masih kalgari, kau kencing kencing kau kalgari, nengi nengi kau cek, kau bilang kita aja pangkang gitu, naik gitu, ni punto, ni punto kalgari nato. Lain ni nang dia pun kau mesti, aku urunu, kau umrobi ni curi aram, bayamen, asyik kencing kalgari tanya. Apa tu kalau kau kasar gitu, engkau mikir tu, engkau kas sembun. Aku bongkar ni kan, tu kau cang jimi, asal kau tu konsultan gitu,
0: arah. Alright.
4: Kau tu macam ni, kau sahaya, tu hal tuh kan, tu mahu. Kubiru atendik netenden,
0: kami
4: cuci baru kos mu, kami baru dapat tagi tari, kami nasa
0: tagi. Thank you.
4: Kau cium baru gunting, kita tobi.
0: Agere kitu tikitit number 7 kama iku tindawa ngalege yan a atau in county not nipo pomete nitoge en nipo star a 2 a 74 age nitoge nipo star 274 age kosto ni noto ni mitinion kase njege tukul ni mitinion digiti number 7 kwa kinyuru kurogo agoy mutinion nitoge nipo star 2 74 age kasine jage tugule kogilinji mitin bigibigit nipo 150,000 150,000 amachi kitu kostene jina otene mitin yon amachi ichi lotong nipo star 274 age agi reply digitit number 6 In ticket number 62 was the name. Iwendi at 150,000. Mama chigiri jisang. Amma chigiri ticket number 6. Mogunyo rima ticket number 7 kwa kinyuri kichukoi muti. Lakini enyong kichukosta na name. Nitong nipo star 274 age. Ticket number 6. In digiti no number 6, Iwendi ag 150,000. Patingi girji sang, 150,000. In digiti number 6, my friend oto ni miti nyon, nitong ni was star 274 age. In digiti number 6, Imagine kogilenji bigibigi. Aku bigibigi nongi tukostina ni kilenji 250,000. Mi bigibi ndi akponas. Mi tim bigibi ndi ak bigibigi ini onitoge. Nitoge ene posta 274 age. Matinge girji sang baba. Til digiti no number 6 o. Mi rabise gionga bileta ge. Enore noto ni ganarana. All right, Mr. Siroro, tawune nini mbechi ni Brian Union. Siroro, mitela inda. Siroro, all right, gogoi. All right, gogoi, chino tini mita nyon. Jita genyon. Mutai, karibu.
5: Jamge, tere.
0: Bye.
5: Gongoi nizingi tugu yangu nange chakta na muni kikiri kwa saiti aga omacho wetu gongo choro no kyo kika wa ngalal nite nin araf terer git na omacho siko mwa nizingi omun

0: kero namjin yon ten goroganye eh asigegas akoba seneto eh amune njaki ogere chito noton nikikure Lawrence ko kagere ne kona bona sarakaraka ana wale yi ngombe inaenda sai ana lolchinge chito tanyingune ogen yon to kityo ko kagegerge beberta noton nebo soko Lawrence Lawrence achaginye uye gachakta ino nito kabisa uye gachakta ino nito kabisa eh Lawrence pongezi sana ogeni onita kitu kama mbona majesi kabitikia jute tutia tina terebane ya tebo wani omachole thank you so much asante sana chitu kuli nata nenegesi kigera ina sobe tiyal jige tuku katetere nso kwa lenjin thank you so much nimesi kigera nafasi yo lenjin matitu wawu korongorago beitutaga korongorago beitutaga ninyo inyuru gora nafasi sobe tiyal jige wakia tuku ala katetere lakini gora okot kuhunata kuma ame tenko unu onita omachole tungebe berta nata nenebo Kyoto Initiative umacho ya tungebe berita nota nipo Kyoto Initiative asuko biti inyo nito nipo Kyoto ogi ure na nyureriyet baka ulimbo saa sita ogi ure na nyureriyet nota newe ndi baka ulimbo saa sita ok ogi inyo nire utena nyinyo ure na nyureriyet nota newe ndi baka ulimbo saa sita usiku yani niguri ngi mando yi nire utene niguri ngi mando yi nire utene ngi mando yi mando yi mando yi nire utene Puki inyo chigo ginye pesa ya changa bisa. Awe 300,000 Kenya shillings. Ongolole na inoni nye. Ongolole nureriyeti noto nebo Kyoto Initiative. Ongolole nureriyeti noto nebo Kyoto Initiative. Noto ni ongolole. Nebo Kyoto Initiative. Okay. Ogu noto ni mbitu noto nebo raini. Yuta na geure ni kitu kechepchepit. Yuta na kitu kwa ingwe ngitu kitu. Ichepchepitu kitu. Kero, nebo raini hii. Kiota noto nebaraini. Oku kiurire neni silingishek kidogo sana. Nito kiurire neni silingishek tiptembwana. Oku imuchi beljige up to 300,000 Kenya shillings. Omache ichi ligitio star 889 hash. Ichi ligitio star 889 hash. Kaswa njita agetuwele. Chia agetuwele nemi teteba ndabredi wa niton. Chi ligitio star 889 oginde hash. Sorry. Nino nito na ngoge hivu na genote no. Nino nito na ngo ureri yetu noto ni ureri ni pole pole. Na anogetigeo. Star 889. Yeah. 889. Star 889. Ogin the hash. Star 889. Ogin the hash. Ogi yotigeo. Ogo ndi chile star 889 hash. No boru no. Sina ilero isu kabisa. Star 889 again the hash ko uno nito kulenjine welcome to winbox select box 1 2 3 paka 6 sasa kulenji shinda up to 300,000 le winbox ita katukul nota na game macho le winbox ita katukul nota na game macho enjo no eh le winjinge box aga tukul nota na nege cha menjo nito agiya at straight away ge gerge le kya atenyo ten box nege at ko atje silingi shagata Mwa nega ako yaat. Agere nega ure karen. Mi nega ure karen nega yaat konyoro silingishek 2,400. Kaya ateni otan karen konyoro 2,500. Ogu utamu neba ure riende unuto. Na imagine ki ure rine silingishek yoto tiptem kitio. Na ano getike atamu ako mnye star 889. Star 889 oginde hash. Aya. Mi chito yono no agere kikure boniface. Negikure boniface. Angere boniface kwa yaad bogi si itinata natinye silingishek 25,700 inata ninegigure boniface pare da and inata ninegigure masi neba 12,700 minegigure ngora masi na wagere kayaad bogi si neba 12,700 ichile chita gitio star 889 hash star 889 hash ogiyoti ke bogi si itagatukul nata negecha minyendet Uguyo ngeyat bukisita ketukul noto negeyate Iga sinu anayate nimbitu noto nipara ine kwa warurun Iyo ngeyati ke buksa ket Poro waka ira pesa enyo Mi nige ure Priska no agere kayat bukisita netinye 20,000 Nige ure Lilian Maiwa Kayat bukisita netinye silingishe 52 shillings Te igilike Lilian Pindi bigak pesa jesire cho Nige ure Mutai kayat bukisita noto nipa silingishe kakine 4,000 Brenda, uka yath bukisi ni 3,270. Nigugure masi ngeno uka yath 59 shillings. Ane teibarchige. Nigugure Joyce kwa yath bukisi ni 13,600. Kennedy kwa yath bukisi ni 9,000. Bernard kwa yath bukisi ni 200. Bernard kwa yath bukisi ni 65. Again, not the new one. We're going to ask you about 19,200. This is much cheaper. Yeah, cheaper box. I get to go not again much cheaper. Ogu yoni urere ni. Ogu yoni urere ni urere yet not again. Nepo kiota. Oye we. Ige rilei chep chep ke rilei ngweng. *889# Ngele mama chisi kitu kini kwa kuonifuza njitawa kutawa kwa njita kwa lewebis tagele kwa ule ndono. Kichi ile *889#. Nito nge ule nesi lingishe kitipte mkitu kana atuko 1920. *889#. Agiri lege ule Julius. Razi kwa nenda nendoa ya nyinguni kabisa ya mbiki tukul. Kaya hatu bukusi Julius netinye si lingishe kiyoto 36,000. Ma Julius mi tena kwa kore A Julius kidogo tu mi na ngere ndere uta 57,000 mi nege ure winni kwa yat bogusi tunatnye 57,000 Kenya shillings nege ure winni acha ginye baga ko babi ko ginye pesa ginye baga ko babi ko ginye pesa ngisiat kabisa umetu ina jiba winni mi tene 74,980 nege ure Franklin 74,980. Aku get tege uri yet kasi taga tu lama chega tach boy shake into not abo meseta boy shake not an abone tabone lagin nam ji taga tu gulgumye. Agi nail let's set out in bagasasi tago to root kid you'll be 300,000. Ogun negi uri ni get your selling shake choton tiptem anagota manoxago. 19 or 20 arai tot kote mene routen. Okay, you know, this book is 12,580. Happy moment. Yati, you know, you're going to get Elizabeth. David. Raymond. Okay, you're going to get Elias. Atanae, amepata. 12,580. Cheng, you're going to get 12,580 shillings. Butafuta. 12,580 shillings. You get the book, you know. Chengi to *889#. Kichi ile kitu *889 oginde hash. *889 agi yaitio kitu gichil hash. Kitege uriri yetinege nipare tititi. Inyende chita kitu ge. Iyamuenji ge agi yaitio ngege bokusi itinote nege match. Olantugula ngepete tutieta Isaya karibu. Isaya eni itaig. Yes.
1: Ya mune ndugu yangu.
0: Acha mege kabisa Isaya ya mune enye.
1: Mboibo yengu tayat. Hagito mege eno liyo anbobu uropi. Igo sege mboibo kabisa mbubu kenti urugeniro ya jiwa mbubu niyo anyo kagiri.
0: Aha.
1: Ama teo ibaro enda nenegen. Atai kurugi etapole ngi. Bungo iwasta munga ingo nina pasi niko gina set niko nea tukoni niko po ikembe niko kata poin.
0: Yes.
1: Tumwa bungo iwasta apuri enge to kiri na niko kake pemi entungu kie kie entungu kwa kiboro kie ta po nengi niko nesi sosep kwa barakasta huru. Ama jatai po iku wakti yoso kandara ni tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul.
0: Yes.
1: Someone agak tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul naita tukul nombi ya ne mon ya le uto mbege bila tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul tukul.
0: Yes.
1: What's the word? ogere kole en ketesienyon nebo tajetan bi ak anetisien bi yenyoru kastarab porin o tinye somet neo biik en kaset nekose ak anetisien chekchekiketisien yeu kosome kole eye kakita kisibne sait so westarab porin amoche asomen kominginetab ke ale kii yon kotobote kotoken nekotobon amiten amun chang biik cheko kokas ngalechu westarab porin. Bak koin betitab raini westarab porin kemoche kemwa kongoi mising kemoche ketokyinge tetutiet nebo raini amun kokwo sait. Tetutiet nebo raini westarab porin kemoche ketoben ngolion ne atkai tugul kokakoib kit neya en bororietab kalenjin kemoche keteben bororiet nelenjin ne oteboni. Ne oteboni kokoib nebo borisiet, ne oteboni kokoib suriet. Kimoche kinam si tuguchoniton en betutab raini westarab porin asikobit ketoben tugul ak keker kele kaitunen ano ngolion nekayai kounoni westarab porin. Amoche ketarab porin asikobit atororu kiten ak akoite nafasinoton westarab porin. Kiptayat kipo laitoriat komuktoindet nebo kipsengwet ak ngwony kimoche kemwa kongoi Jehova en sait nekokinyoru en ketesienyon nebo tajetan bi sikobit kirurugech ak itoretech Jehova en tetutiet nebo betutab raini nekimoche ketoben akobo suriet ak borisiet nekokoet nekakotestai nemoiyoni bororietab kalenjin amokiyoni chitugul Jehova nenyon toretech Kiptayat amun kimiten ak westa porin en tetutiet nebo betutab raini ikimitech ak itoretech Jehova chemokingen iyoe nemie kamuktoindenyon ingen boisiet chemokotesienyon sikobit ketoretge kiberurisi ak kitoret Jehova amun kitoret nekilosu neki age tugul en Jeiso neetindenyon. Amen.
0: Amen.
1: Westarab porin betut nebo raini kokakotelen boisiet kokakotoken ak koker ngoliot nekamokobo atkai tugul nekakoker kit nekakoyait en bororietab kalenjin noton nebo nereket ak any kokesunen kit nekikure boisiet noton nekemoche keker en betutab westarab porin kele ne neibu kii atepto nekimokobo bororietab kalenjin atepto nekakoib kit neya ne indo ngweny atepto nebo bororietab kalenjin borisiet westarab porin nekakoyai kit neu noton kakotekisisien arokenutiet mising amun kingen kele ngonerech chito kokit nesigi kokit neya kokimoche ketoben westarab porin ngoliot atepto nekiu bororietab kalenjin en taa olin kimi nereket ako kimokebore chi westarab porin kiking'olole ngotomi ngoliot nekokimoche nekokere chi kotko nerech kosir moen chito kokimoche koui kotumda chi korotyi akobo chi westarab porin raini kokoib biik kabisa atepto nebo borisiet kouon kit nemakiy westarab porin katokere kora en ngolion en mutandao ngolen kokokere chepyosa nekotep taa nekakorongyigee boyot taa nerek kokorongyigee boyot ak saburiet noton nekemoche ketoben en betutab raini kele ne nekonu nereket kotor koib chito kotor kwo keborin ko ne nekokonech nereket westarab porin kit nemoimukokse keng'alal momukokse keng'alal ngolioni nereke kokakoet kabisa en oldo tugul neminyoru ngunon chitugul kapamili aketugul kereso nerestos lagok mara konerekyingee lagok chebo bomukiekelel mara konerekyingee kongiteni kokenerekyinote nekoet suriet westarab porin en emet kokitoben kokiboisiet en betutab raini ak kekonu kora tononet akechek keker kele suriet komoitechiwe Turiosi maite maite berubie nyonyi.
0: Yes.
1: Kumaje ngere tera endi tibo kabara ini westara puri tibo kanyo rene nyona baganya in 2029. Aha. Aduwa dilo kabune nyonyi tu lebo biye. Lagi gay tayo go gay na o nenda go dada go nenda go misuriyo si kuba magenyuru biyan yas tarapuri.
0: Yes.
1: Nang ito abin ingo minyo tapse ang mutiyo na te yung gimboro diyan na nabago ang mutiyo yas tarapuri. O mutiyo na le ako ang gay na le. Aha. Kami yung tugul kuba niya sa isip. Ang muni gimboro diyan yas tarapuri gumi na ako ng lemi pero ang kundo.
0: Asante sana intetutiyo.
1: Yes, kama jingwa kungui.
0: Kungui kabisa. Noten go haisaya. Abo yato ameten ulimba itaige. Ago tinyo kubanga leke otan jikororo nini oten kabisa. Ago bo suri yosyeg. Chega le goraka ako eskaleten gotogor goraka ako ig. Paris yosyeg uge nyamunin. Ngu ni mani ku mita nga leke ucho onto chat kangora. Pidu takatulu tori kaskele u. Kaginyo chita na gilo. Boto togir agen agil le kogi nyur chita na agil le kogi bete sabete no yan. Ugo am nyet kona ende tu tianon tena muna sege tebe ge tugul kona ge muagil le. Kwa ne kiwe ge, yani kiwe ge elegi solvendo tugu no ge tugu gotori gas ge le kagi yepchi kagi tum daenji koroti. Yani kiwe ana kiwe ge raise kabe sage kondere chito gotor goita next ten ne muchi ge le kagi tum daenji koroti. Anaiga sot kelele katia buchi pik tugun kikit kidogo eni otan gori bale gas kele mito kator go masa gango mara kator go kabaren gongo yani kiwe raisi parisi eti soga besa go uno anuto by the way lenguni anaiga sot kelele ka mi chita ta chita ina tanaka kele kakipa ke ogo chori ka kichia gen labda china tanaka go waye uwe ni onetan mara agot ka utindi nyo kita ne uno anetan mara geti nyo gine ngunga tana boda boda ne ungo riga sot kele kasele kator gebe te chita sabet agi bengit fulani ana wala gator geb chita fulani agi bengit fulani nsaye te kwa nai tebe geso gile e aro ga tebe skitio gi nata no ga mache ko ibi ago metas chitas su ngale kyoto chegoro menjon to chemo nata che je ko bendo limanda lat karibu jako sugeb chaitu kul ga sarta e naraka
1: ongai mission web sara ko
0: yes
1: Kami di sini ko kasi di institusi ini, agama si gereja ko terstay terstay job. Mami di, tuh ngeliat mami ni tegak ni, coba bisik sok kiri ko diberut kiri. Awi berang ngeliat biasa, lalu bunyi ke si, abang ni bis mulai mat. Awi bengele, lalu kotinnya dari job.
0: Yes.
1: Kami juga mengaku di bawah ini sebeli, kami bukan melihat dan juga tidak kekerkong. Atau bukan kini banyak itu, amu kubu di nalega kerumji gue gue sih. Kami juga melihat dan ini kubu mau menjadi yang kini kini melihat lagi jadi beli mencoba kalau lagi.
0: Yes.
1: Atau kubu mau menjadi amu menjadi bi tapi lagi pun di depan untuk kuah. Karena ni, aku pun depan untuk, dan mahu kau ni tuh ikut lagi ketol, asal kau ni tuh kira kau ni.
0: Yes.
1: So ni tuh memang dia lagi mesyuarat,
2: talking there. Yeah.
0: Yeah.
2: Kita nak ikhlas ni tapi ibu suri ibu atau bos itu makan orang ni asyik diri gay. Ibu siap kita tak tahu siapa mai kos tu kan? Anak dia teacher tu kan?
0: Yes.
2: Anak ko pi kru kita matanya lu. Kau kau ibu jenuh, mewunya lela. Ibu pernah kau andit ni mahu min?
0: Yes.
2: Amun da kami on the website.
0: Ehe.
2: Dami tukton di negete nge ga bunye tawir ole ogar ga ngornyo.
0: Mhm.
2: Bunyo gina ko ni tin awi go ni to.
0: Yes.
2: Ara ma go mi go on the rapori.
0: Aha.
2: Ngi ga skuku ta ga ton. Amun de nana awu to linyo uli.
0: Aha.
2: Kami ngalai ke udah tu cegi mama mebo rupiah tak calling in awam digi kata boleh cakap lagu.
0: Yes.
2: Itu yang kita ingin tahu sih.
0: Aha.
2: Mami kini amun guna cegi kuagi. Kobi cegi ni tu negon di.
0: Aha.
2: Kita mesti lagu cuma cegi buat jore.
0: Aha.
2: Apa guna magis? Ini berarti jangan dai. Ini bayi di klub itu nutup. Iku pun kora Asia tak macam tinggal temu orang bahasa ini tenggelam hutan.
0: Aha.
2: Nanti di nara lawu kita akan lekat tunggu lawu ni tinggal. Nanti ni aku kian ni jangan regret. Anan kau pun nara kenal si klub ni. Ibu buat sebelah kau ni juga dia.
0: Yes.
2: Aku mungkin mahu mungkin lagi lebih yang lebih nak baca. Kini si guru mencici itu, orang tu mencici awal lapwa. Yang berdiri tak paling jenguk, ini guru mahu awal lapwa.
0: Aha.
2: Maguru mencici pun.
0: Yes.
2: Makanya kor jiran ni, baik ni.
0: Aha.
2: Kau hargai ngalek apa jadi birobis mau ni tengah lekuk kau hargai ngalek apa lagi moy ngalion moy bojo suka pasti.
0: Aha.
2: Kau jangan moy agai ya. Abi ni agilah ni agin. Itu sekejap anggup aku kasih dia kau rezeki tak isi muzik.
0: Yes.
2: Anjir apa makan tau. Mami ini jinim ngalek apa isi. Pikir ini bukan lagi apa isu, kubi kejim. Kubi bukan logo orang kewujud, kubi pak apa tanti, apa panie. Jadi kubi itu ini kita mission. Aung dia begir.
0: Yes.
2: Kutinya orang kubi begir.
0: Aha.
2: Macam yang awak cara kele, kubi kejito. Aku bermutia.
0: Aha.
2: Amu ini movie stock. Ingin mengen di dalam ini movie stock.
0: Yes.
2: Ini movie stock ni juga beat.
0: Aha.
2: Ini tempat lah. Maybe ini movie stock ni juga aku jualan tempat tak aku beat. Kau mana menerangkan melaku?
0: Aha.
2: Isu baby korang tig. Ingin mengen di ke kau kau dia tap. Kami cina kaki ayam, mahu mana pun dengannya.
0: Ya ha.
2: Jika suku ini tinggal tu, aku tu bibi, orang tiga kita.
0: Yes.
2: Ramai tu pun. Nada kasih, anggaru, agen anda tak berumis.
0: Yes.
2: Kalau ramai tu, kalau nak boleh ni tu, ha, yang ni awak ni ni lagi bungalin mati, aku tak nak main.
0: Aha.
2: Macam ni lagi log boy ship, kebiasaan orang lagi log kuat.
0: Yes.
2: Tetap kumni, tetap log.
0: Tetap
2: kumni. Macam ras malian tu, logo boleh malian lagi si, uo bagawaika. Kami malian bagawaika.
0: Yes.
2: Dalam bagawaika sini yang gua, kita malian bagawatul.
0: Aha.
2: mami ngolion nebo kotugul nekokoyaak nekelen boibochin borok jirani kobate keker kongelei kongoistoke ngoliondoni ngorokienyo nebo kolenjin akotep kolenjin ko atkinye
0: yes
2: ake kokiboisie kibwoti komie akeriri biik akeriri sobetab lagok akeriri families anan kopchi sikoistoeke biik pasetab tuguk kikibose ngwan nemomi kii nekionyin
0: yes
2: nasait ake kerat chito wetara korir kenyisiek 35 nekorum chito tia asenet nekanyokoyo makweri chi makeoe biik makweri ako nindo nin kakerat kenyisiek 35 ngoti koiko kenyisiek 30 akeratin 35 iitu ibo kenyisiek 65 tanyioe ne makosomone lagok anyalil chepyosengwok lagok anyalil kaole kisikin anyalil family
0: yes
2: kongeistoeke tukuchu kokimurenik anan murenik mising asikobit keistoeke tengekto simanamech
0: yes
2: kitechini kebeberwek tugul korap korir ako lagok koripke ngotekochekwok amun ngomaribke lagok ngotekochekwok kokochin biik kora kobarge
0: yes
2: ngotunis biik wetra chamke mwoini kakelei ngototoma itunisie await kenyisiek 25 kotoikeni ne amataisoman ireni ngo imeche ne nguroni imeche situnie kune nguroni atinye kemi sukuli wata tetebenengele yekoyetu imeche iye kune kumwochito kole amoche tuna korindeki amoche tuna tangazande ngaleng redio amoche tuno ngolochi bororiet
0: yes
2: ko chito ake komemane kole akot amoche otunis imoche iyai ne nguroni so kakikere kebeberwechuto tugul websa kobun ngolion nekokunyo nekokwatalit eng bororiet akangen ale koi kakikochi biik kongololso ikose kwongutik chemi emet
0: iman
2: mi lagok chekikoi kipsirmoin akot nguno ngengololi chengoin ngalek cheuchoto kakonde mutandao oin ngalek cheuchoto kakinde mutandao kotokokeeku ame koek bororiet surain ame koek atebet nyo surakia
0: akimaketie
2: atebochi kouchuto ne atebonyi o biik ak kolenjin ne atebonyi kokonyo bororiet nyo nesamis kimeche kele ajo akongoyam
0: yes
2: kimeche kele ajo amakimeche makemeche kimoche kele ajo ngokati chi age tugul ngolio asikobit ketebi komie
0: iman
2: so wata kimeche sikikochi biik kongololso amu sait
0: yes
2: sikomwowech kole I mi ngalechu anan ngololi ngalek chemomi
0: iman
2: itinye ngolio wata
0: labda kityo kin Jacob kete amune en ireuto kora ngemwa ngalek cheuchuto raini ko ngot ndiepchi itot ndisibe mutandao ibore ot ikas en radio logoiwek en yoton ikose kelelen o kakile amun sai komongen ole kakolian atebet nanaat inyoru biik kanyokorumke biik anan kabetyeke biik sobet akobo sababu noton nekor ndiker chito age ko kit kitikin kabisa amun kiabwote kasarta age nekikake akot wikit konye kora kokimi a story nekiokere kora nebo biik choto chekikaibeten ngongo sobet akobo tiyet nekibo silingisiek 20 kityo sasa kunditon kokorkoangetu atebeke alelen ne noton kakolian biik simakomiten understanding akot tiyet nebo kit kitikin kabisa amun maskele katiitos bichu mbaret anan kakitistos kiwoto anan kakitiitos teta anan inyoru akot silingisiek choto 20 ko kit nekakonyo metitab chito kityo ko maybe kobeten sobet chito age anan koyeb ngo anan kolian tumdaen age korotik kakolian yani akot kitikin kounonito ko kakoeskaleten mising kotor koek kit nekakoet mising kakolian ateboniton mising ne noton labda nekachangian tukuchuto tugul kotokor kenyoru baka tiyet nebo tugun che kito kimata meske kwase kouni en apa kora tiyet noto nebo kit kitikin kabisa igose kelele ni kakobet en ngongo sobet ana kora ndinyoru chito neu nonito kora ndiwege kora inyo isip yes
2: kito non den anakuri kamuang menologi kwe mko kwe ngalio nungo kwe ngalio na samis
0: yes
2: ko netai kuma kumichi na kwa sangalera miki iji nagoi ngili lina fit nagobot ya ne mamaja kwa nai
0: yes
2: mele nili magi neti mamaja kwa nai isyo eta ngalaya kebara oranen kumamaja kwa nai Ujikita mamiru kwa naini, kuhi mdiolea.
0: Yes.
2: Amungu alina abuwa, ole, mene tisi tiki, kongeka ganisa rame.
0: Uh-huh.
2: Amungu ime tisi ganisa.
0: Yes.
2: Iti logo kwa tibene harara, nasuruti kitili yo.
0: Uh-huh.
2: Ngap, iwe, awo kukwe, mwako kwa sako tisi kirguwagi, mko kukwe, mko kukwe, mko kukwe, barasa, kumako bendi barasa, nipo kirguwagi ndi.
0: Uh-huh.
2: Amok kundi ganisa. Amok kundi ganisa kwa ra.
0: Yes.
2: Kani, watu kiko hindi, wale nini re rechia?
0: Angin.
2: Kore rechia, kohar gaya tarichia tu, ama tarichia. Wapu sabini nko kohar chate ngeji to kwa bugi,
0: kiki
2: ni re ne tarichia tabele ni.
0: Yes.
2: Nagin wumi batabu rinne bat jongi. So, ini juga dia orang ini dia, anggap itu tiomi, ya ni marai resi, amat jono nasab itu menjadi pada jenis si, nanti juga kita orang ngamati itu,
0: ko
2: binatam, ya ni lupa sabi, tiap macam ngamati negara kita bawa muka indah, lalu menjadi dia orang itu pun joy, ko itu kan joy ni bawa muka indah, tapi kalau itu kita kata apa ini, amiru misi, ko mama enak tu. Amiru misi. Aya, mitu kukia kipo yusupi, en binuye.
0: Yes.
2: Ambele, jini jito, mwabini ngaliyone uno to, kiki kukin kaya wapele. So, kiri binuye kuwa kule, kukimi biki biru misi ngele kemake kara warete.
0: Sige,
2: son joba nyoye kakata kikutun. Sige, hiri tenge kani kukupi.
0: Yes.
2: So, mitu kukia ujo to jikunu, koi mitu kanguno,
0: Yes.
2: So all of you to pay a long gende all the people who be sending strong to him.
0: As
2: on your see.
0: Yes.
2: Kung attention you will not take as I say Fabi, the mommy, a moment of a night, and school for communion on a day. So committed a lady who want you to be poor.
0: Yes.
2: Amade wata mwanga leki ujo kwa wana kuru wako. Ngo kwa wanyipi sigi kwa wako. Oye vito. Oba mucho. Mbige pita kwa kubare jito wako wazili mbite mini. Kumye mbita kijo.
0: Aha.
2: Yenu. Mbige jito kubare jito wako kwa wita na mini mi. Yenu mbiti.
0: Yes.
2: Amu kiko yete mbite kwa hini.
0: Aha.
2: So kumye mwaji.
0: Yes. Ah yeah, thank you so much. We're missing not to go Jacob, Gaisaya. Angalal ngalek yota jechi ni not to ngabisa. Agubo ngalek yota chukogweet, suri ondit not to ngogweet, rumisio shek yota nchima utinye mana agetugul kabisa not to ngogweet kora. And in bruri yet not to ngasa ka tepko bisa kumye gole. Kwani, kiwe grace yu yitumda enji gara tikitio puchi. Indi yet ki tikino go kit not to ngagi buatko ngalek yu uchonitan ngalek yu tanjotan amacha anamji bi kemitin elena director simwet yatat kora simwet yatat conference o yatat simwet kora notan neba safari komagi atel muchi bunu chitaga tukul kora ko matingo tun jito amache kona chito kale tse tai radio tuna tere ba Kyoto initiative *889#, *889#, *889#. Kote se tayo uririete na otone nebo Kyoto Initiative. So megen shuwa chita wa gigere kabesa ilegea tige uririete na otone nebo Kyoto *889#. Agi yo tige bogusi ita katukul. Ibu wa tile yo tinge bogusi ita katukul. Kuhuni nbogusi ishe Kyoto chaita lo. Miten big baide chota njiga wako bagi in akpesa kwa gero takene kure nele naga nyur 10,800. Miten otone nege kure wile tanaga nyur silingishe ge 85,000. Miten otone nege gure ronis nega nyorsi lingishek 122,000. Yani kako babi igak pesa mingi sana. Ugo togi nyende tuko igeri le nyende tage ngagi nye notone nge nyoru chine nge giljin. Po isi nga sareton. Ichi ile gitio star. Kaso. Ichi ile gitio star. Ye. Yeah? Ichi ile gitio star. Star 889. Star 889 hash. Star 889#. Megan shwe ile gechi ilista 889#. Agi testa igiri le gete stai uriri ni nyorchi ge pesa. We ndi uriri yetu teseta uriri yetu baga limba saa sita. Kwa rigiri uriri yetu kwa saa sita. Toki yetinye wana wa mzima. Indi rutan. So megan shwe agi akikisha ni lete stai uriri ni chil gitio star 889#. Ogi yoti ge buksa katukul by the way. Agi yoti ge buksa katukul. Chang pesa che miteni na otanibo Kyoto Initiative kabisa. Ango tigu chita noto na chep chep chita noto nenengen kuhuririn. Kwa star 889#. Star 889#. Agi megan shwe ilege yoti ge noto na rakaraka. En kasarta noto na kite taa tukul kipa genge ndire uten. Chamuwa na taune noto na kukure baraka geno liba chepunyo. Chamuge baraka. Sogo chanto niye kiptororo.
3: Nabas naga ibu non aga awi kibongo ibu aisi cangka kubon tu tutiet naga in naga barisiet awi kini bongo cakup awi kini bongo saya ini tay malian dan non kaga kumba aisi cangka lagi ngalalan ko kini kini benci kapesa kongu kapesa koge saya tage je awi gege dekale kah majma nanti tage ngalalan asun koga koga basa ji koge koga basa kia nita namun cinta kumba kalle kini ulang angin dekat pesa, ko gomaji tahu lawari, maknanya mara ko gapci, anak mara ko coruan nengu, anak ko ci nego tije bi, ko yang kali lawari ni, ko mati ko igi ne rais, marais ngaliana nanamu, nanu ko mu aje ko mu isu gula, amaja mu asu ko cawu nentu kungut ko aja cegah, anak ko kogi negi ti ko miti je ne titos. Kau yang kau amat jitu kalau hari ini, kau mati gel kau rayu singgal jalan mana? Mungkin juga kamu ada buatte, kau lama cakap kamu suka cakap ni tu buku. Lagi nama buatte tu je cakap. Ni tu kamu amat jitu kalau nanti tan, aku ibu aku ni aku rayu si cita kalau ni kau mana kabaran kau kalian. Aku mara aku rayu ni aku gini negite. Kau yang kau amat jitu kalau nanti, kau magi aku rayu jamu. Tapi esok tu aku cuta ini tu je, aku aku tuai segi nanti kamu aku bungkuti kote ni negel lah. Makinnya rayu sih ngeliatnya nonton. Agak macam tadi ngeliat lagi barat kita anak cu. Amu ni tu juga baru orang ni kan nanti.
0: Pergi. Ini orang ibet network. Check network pergi. Kita sudah beti wake. Negeri lagi ibet pergi. Network. Charles Arab Sangi ni limbah murid digir. Charles? All right. Angali yange bebere ba conference. Nigeria, Ipsinge. Hello?
4: Mr.
0: You guys are in?
4: Yamuna.
0: Achamege. Hello? Aya, isai yang kiptoror?
4: Ya murah bur.
0: Acha megai nyuruh angkum ye?
4: Anjurung mobil
0: lah. Aya.
4: Alain ditemui rumah mereka. Cuma nak melayan, tapi dia berubah ini dah
0: mobil lah. Okay.
4: Oh,
0: Yes.

0: full in the
1: Thank you so much. Edwin Murefu, when you come to my. Yes.
2: Kami tu kan canggih, bukannya butu cetar berlipat ni pada tap ke? Aku ni bukannya butu orang yang mati lagi ni rezeki aku mai terlebar ke? Sana sana, kami tu je tanam marai, marai oce, kami oce tu juga bersen juga agak ke? Kami pada kami tu kau mai terlebar ke? Asyik kami ni, ni marai ni ada ni tu juga ada ni korang? Ah, kono koru mai no. Kita wara kami kita marai mana kata kata ni mana tu juga mana kata kata kata ni guru minta kereta aku mesti umat dah kita wujud kami ni begu mesti ni ni begu beri gitu mesti dah kita kuter baikyo kan ni giri tu tadi ni tadi giri orang ni tadi guru giri lalu mat guru lenuai. Amun emu itu awak piagi ni ah, netergo betul nusutara wujudu, nusutara wujudu, nampak keratin awak itu agres, awak kita nego beri. Tapi mahu aku no nang dikit yang kau ngerti agar tak, niya lagi yang awak yang agar tak. Orang ni tu kau ni yang kini kau konfirm, orang ni awak tu kau bayi, nuba le burtawi.
1: Yes.
2: Igeran si cian, igeran non dalah. Ijoan ni nama dalang kapita, nama dalang om nak awal ni kapita, om mati ni al kapita, ko nama teka ini baru ni, kapita, kaya ni lekak ni ni, I ko nama teka ini baru ni kapita, ni mahu orang nak lewa, ya jadi mina lagi neritan, ni bukan kita nongai, nong ngiri gua nongai, nong nuru mak cang alai gulu, nong mati ni nong niu kuma buk awal ni mak liana. Mabar ini no, no tunggu jadi lain ni. Ijiki ni mati yang alu. Ko iya no, ni terus kapita pasu. Oh, ni baru ini no pasu lingkaman. No aku baru kabar ini terus lingkaman. Ko ni baru lepas pasu lingkaman. Ni kita kan lagi gaya ini. Ni tua lah cincin je banyu orang ni terus lingkaman no. Tak mahu no ne. Kita mau ujang agar tak. Aman atau kuat ne. Orang ni tu, kau kita moga miliya. Orang ni siapa orang ni tu, kau mau cuba nu, tak? Kau mau cuba ni, angin tiada nukagi, awir bus jaga bagai. Aku mesti mami tito diki, mami kiri apa dah, mami awi cek, mami kiri lagi tito di, awir bus jaga bagai jauh. Tunggu kecik orang marangi ini, tak? Kau mau kecik nanti, kita ini kita nak cek betul noda tanya orang lagi miliya ni rezeki. Mungkin kena ni, kau ni ada orang dah boleh kita ni mahu goli ni, aku mahu mai juga, aku mahu lego. Ini le kau, kibet kau ni nombor awat kau mahu tu ke kiai, le nombor lagi aku kau ni muka ni gigi belum mat kau ini lagi, mana tuara satu ni kau itu tinan neri. Tapi, anet kau ni dah orang ten ni waten, waktu nanya waktu ini nak mahu neri, kau kan lagi itu. Ini dia lewat di dekat kami dah.

0: 이분이 갑니다. 내가 이거 이거 내려고 하러 갑니다. 아무 언니 오면서 염록 야 니가 이제 얘기해달라고 오냐면 니가 얘기해 보고 또 염록 아 또 염 두고 저기 와서 태안도 볼래 볼래 야 내가 니가 이따고 그 이래는 말이죠 거기 거기 고백해 인터넷에 내가 이따고 얘기해달라고 오거이 너 대단 거기에 거기 맞고 하기요 담가고 오는 거기 안 거기 태가르다 거기 원하 두두 뭐지 뭐지 뭐지 저기로 내가 거기 저거라 이거 이거
1: 무례부 Murevu.
0: Murevu.
1: Ilo tena kuna kima chike giri le tos kali ya nguo nesho kwa bita tebet ne kwa kuigraisi kutoka rige iti wana tena gile labda gato rige mas chito kwa kutum daya nguo nguo karati kutoka rige rum chito kutoka kali ya kaa kali ya na tebe wana tena tos kwa kuigit labda chip picture bota tu kunjaba bigi kali sio sige ne tena gile mge giri le ne kwa kuchangia na tebe wana tena missing kwa kasi bo iko nu incidences kichotega hapa na kama chiko gile giri ndo tena gile ne tena kwa kuchangia ndo tena kanga
0: ta ni gile kwa kuchangia ni kuhi na ta wao ni kumi uinda zote tu wao ni ngalea ba angi chagi go itkora ni wara kita wara negi go ne ma go ma mi go ni negi ni ne do bo ye ni kita we ni te ya ta nai ti ke me ke jin a wa te bi ti o u ten bi gi ti go me to la te bi ti a mu ma mi ta ta go bu ru ti ja na go ma mi ta ne to bu ru la ta ai de lo o i bu wa nai go na ye ta na go tu ke ja a ye ko ti go yo ne te ta ka ta ga ke re ma ye re le go ma o ke go le gi ya gi Comme à l'aide,
2: Yes. Ina ni gere fika na rap kor komi ki yem ya la peta karano oto gumoina kwani ngole nyagano oto gatu ye che la me ni she o mara manken ke kole go no si mo ni ngwe abo ishi o mara ga ngal le ni go le di bo du ya ta bla ga oto ga ita ni go na ba ngo le ni go no si mo avertimenti tanto na avertimenti e ricordo che quello non doveva tametto otto marzo con nonni doveva tametto yugan o govare go vittorio govare go vertini no go dirmi hanno quelle non go e tu vem tu vuoi che to comi te ne hanno quello mir to ne hanno an ti va lento con non avertimenti e noi avone mi attito ne go ogni en tu re tabla gamme quelle visti men pareta che era cuore
1: Yes.
2: So kimu wa chomba kwela. Uri mama ama barara kure. Ama ama atinene atina le dinne soitine. Taka kumu wa chito kulenzi kero. Ane kimyaganu. Kimyagibit from example. Mami chitake. Mama chi atochinge otne chito. Samu goron arab kure kanyuru. Meeting at Itagre, Ogo Gimituan, Oturgo Migin, Tur Kuyon, and Red, Oturgo Mut, as a Tugan, Travar, Titi, Potangona, La Kwani.
1: So give it, Lambeta, and we can dog my leg, give it in Engalega, Chamu, say give it, Lambeta missing.
2: Give it, Lambeta, of course. Tamu andra akur, apa fikiran aja masaru, mami nazar guane.
1: Yes.
2: En fikiran aja wara, nami nyoru, kore laporat, oh mawatinya, mamiya kuanda, mami. Aktor kore lenjale, ah kaya ni, ah gibur tua, kau buria, Berarti ini kan keluar itu ni ini kan mereka kemudian dia hanya no, ya? Tu ni baru itu mana ni ni itu cuma saya ini gugur aku ini kau kau kena mahu. Kalau ni baru ini ini ni suruh message, ala no ni kau nak mahu, kau ni tu ni kau nak mahu, kau gugur ini ni no. Enam berita, ama lelaki lagi memang itu ni, bican.
1: Asante.
2: Kungwe
1: missing Josephat kibete na limba tabet kwa honesty, eh? Honesty. Na watano nika sunga lole. Ano watu waseme ukweli. Ako metabi iktama. Nyoru jita dapo dilene. Nyoru bose dapo dilene. Nyoru utanumure ni sumu kangwan. Wala mina ba magatiate. Mina ba rente. Mide. Eh? Nee, te boni. Ame ke ngala tu kula ke tebe ke tu kul gele. Nee, te boni. Mangele ku wait parisho shik. En kit kit tege tu ku kwa ku grace kabisa. Awo changa bi kyota chaga ke tumda tengo roti kpuche. Agru mi sho shik. Aku ubo chuta na gichege. Awo machi to gara ko ba winda no terba sabet. Kwa la gi tu chuta gara ko cho arir na te mama chogo ba is chita ke tu kul. Uri gere ne to ka ko chur so chita ne yoten. Kidogo gara bana bi ga poror ko bel. Kidogo kwa kwa kwa tapchita barba kwa chuo rasa yenye ata labda kwa rege mas kwa ragi biete sabete ake kwa kwa kwa maituku nchepopu chichepochi kwa kwa ribisi chito kwa rae nchepkilet kwa bar chito kwa kwa kwa choton yani kukwe taaput kabisa na watone miten ingaleke ucho anto langi testa tukul kibagenge chal sangi nilibwe muruwa digir ya Benaro County karibu yes
3: Yamu
1: normal. Cek network ni mungkin cakap sama clear network. Cekan kut kau gini jorun kau mienya.
3: Tahu.
1: Ayah cek network. Kau macam ibu cerita ini meeting dalam meeting kau mienya kau besa. Mister Greenyet.
3: Ini tu.
1: Nemnya. Karibu sana.
3: Saya hanya meminta beliau ikhwan. Ia korang orang yang asyik dengan dia pasti.
1: Ya ha.
3: Awak ni mana tak mungkin buat kau tak suka.
1: Kimi tete tu tiad bagi mungkin lega mana mana orang yang kau missing Nigeria kau missing ke? Robert.
4: Arab Kur.
1: Yes, jamge Robert.
4: Ya muna Arab Kur.
1: Ah, bye bye kabisa.
4: Lagi boleh agak je, itu lewat sudah mana. Kaga kasut tu dia tu kau kau berani boleh je jangan kau pesa. Lepas ni titi kau pesa. Sekiranya niat kau tak aje, biar lah ye tanu tu kan.
1: Yes.
4: Pari ini kau nu pari siapa yang kau pesa nyara pur. Komaiwe again tu itu jangan kau tenda mungkin itu tu kau dia so turut. Kau titi lagi kita kau itu, nana kau resap turi loga agak, barangnya ayah agak je kat korang, kiulul dosi ke, marang gunung marang gunung kita ni kita kira, nungkin nere kita kira, kau mizita nara tu orang pur, gunung, so itu nak kau kebagaan sa orang pur, kau kebagaan sa kau tiaw je mula, dah dah arat kini kau kini nere kita kira, marang orang kau kie nyun kira, nyun kau gunung kau.
1: Yes.
4: Kau nereja cira, nengin negara mama orang Arab ko. Bang kau nere korat. Kau tu sih korat. Nampak orang tu kau awak kau mau, mara kau mungkin lu kau kari ada tar deh. Kau tu rata orang warta negara kau mau gini betul seta. Kau tu yak pang kau taraf ko. Kau gini korat kau mungkin lu negara kau kagai kau gunon kau. Gua mau, saya nak tunggu kau lawan pun. Kau ngomong orang cerita ke, ni orang kau lelen ni arah kau.
1: Yes.
4: Kau lelen kau kata cerita, nama kau, kau sihir ni rata. Kau kata ngomong generi, kau gini arah kau, atau orang kau ni nolir. Arah kau ringan kau ingat makau saru, ingat kau ingat makau saru. Kau gini nama kira kau bisa. Lagi ni kau kira, tu kau gini ni ya, nama ngomong. Ina kau runa perihat kerana kau mungul elda.
1: Yes.
4: Mungul elda nerata aku neri kau jita kau bawa nenda kau gitu bye bye anak ni mungul elda kau mabaya arah kau.
1: Mhm.
2: kotor ko notet nekokonan ndamun konererat konererat komongen anee kongetuye keroritosi ketuye keroritosi ndamun otokeren alak che ndamun otokeren alak chekomiten kiroon ireu tet oinitet arap ko
1: yes
2: ko en kiroon ireu kokokiroritosi inee keroritosi keroritosi umbe ko ng'alekab ot bamung'are en gaa reutet umbe komokingen echek kele kumbe komokingen echek kele kimi nerekutik chekikonerekin akot bamung'o kumbe kokin kora ten bamung'o ng'alechukan konyokuke echeket komokomi bamung'o kuke echeket
1: yes
2: kooindet wikini konyet ndap kitotep ot ndorotosi nambaishekab saya kotoabirchi ogot ndamun kooin any kilako kimokingen ng'alechu ndap kooin kokokokikany kabisa kotor ot kenam chapo kelyan keng'et echeket kityo anam kityo werto nebo kaa akolenchi kaikai kekur biik ine kiumun biik kokwet tugul sikebir makosa kikibir makosa notet any aketar chombo manit arap korir ndamun kikilenchi tyach emuguleldo
1: yes
2: akelechech akechek ana korote kele mokingen ot yo koikir aketesan ak kalyet kebe tugul baka konyin kwo kenjoin ine kokuno uon kikiyan ine kele kokosto ine ndamun kikibot baka konyin sainondet akeweke bankuni ketesta kenjoin konikolein any muguleldo kokonu kebar chito
1: yes
2: ndamun kotko metyach kit nemiten muguleldo itiokyi ot chorweng'ung mwoin ot chorweng'ung yon memoe imwoon kotko kit nerekyon neo arap kor kotor chorwani kang'ung'et komara ka chorwenyun akine nyolyon ak nerekyin anumo kongot leon ak nerekyin anum kotor anomorekebishoni kakanan anayokte chito boetab kokwet ngunon alenchini tebuno
1: yes
2: ak kimwosit ngobit ng'alek chemokororon aya ana keba kora kou ot kou ng'aleka kou bichutet chubore kwonyik ko arap kor ko en barani bore chito kwondo kokotiengee kora ng'alek cheyoe en ko chito mara ngunon ngoitu konyonyi korote kwonyik an irote murenik ngap konyon chi kwondo irote murenik kondiran murenik okinye ng'olion nekotoyoche imwoi kwondo sainotet ilenchi koik makosa reuosinye ana ing'et ino murenik ibebut tirokto nyon itiel akityo kobek kekany makosa ake o arap kor kosir cherote sikoron ibar lakwetab bich
1: asente
2: aya kongoi arap kor kainet orbat mucheinde
1: kongoi mising orbat mucheindet miten ngolo kora nekotiny chito en ireuten ake en ireuten en message miten chito nekole en ireuten kole kit nekokochangian kabisa kole rumisiosiek mising kole chebunu tiosiek kole ko suriosiek kole ak kirwokutik katinye kobo ng'alek choton chebo kirwokutik nekamwa kole kikong'et in kirwokik kole kurwoi taban kole nemakobitu aki kole kotkomi biik chekotitos ki mara kakitiitos boundary kakitiitos kiwoto kakitiitos chepkondok kole ko kikonyo kobit atebet noton ne ngonyo kokurso chito kole bano kaswo ng'alek cheuchoy ak ichechu anaat kobo kole maybe kakiinvolven police kirwokindet en yoto boyop kok kole komekurwoche aki bichu kole nyoru mara mi chi mane kokakireben tugun chechiket en yonoton lakini kole lakini kora kor kaba kotiem kosolven kole kinyokirwoe kora taban kole kong'etu en muguleldab chichoniton kole ne chito age en ireuton kora kole mi okay kaketi nonton kora miten chito kora nekole kit nekakochangian mising ng'alek cheu choniton kole ko drug abuse kole kerichekab bokitet ak maiyek choton kora chekikoboisien biik mising si under provocation tu kidogo tu kitkitikin kityo neuon kabit misunderstanding kokako kopushen tuguk choton cheboisien kotokor koyai tuguk chemochoton ng'alek choniton kiteta tugul kibagenge en yuton the pastor barbaret sokebe Kericho County kenyorun KKVO timiten en lain dai boisien kasarta ngung kit age tugul komie akere tom kochebo pastor en yonton kone KKVO nebo Kedawa
5: arap kore
1: yes
5: chamge
1: mising
5: amuna lamba narabe
1: bye bye narabe
5: inden mila nik kiven nwa kwasta andan ngale kaparisiet kosimoy ne
1: aha
5: si mane nwa si mana naga bare, tinggal ni, arah kuri, si mana aku nak tanya mana tinggal ni le, indah di garis itu, sama aku na tanah kuri, dah ni si macam, kau tanah guna, kota ager, ini tu ni, nana ini na ni ni tinggal lagi, dah ni tu lah, lagi sama tu tu le, mana aku nak cita si mat kuri barak panah, mana cita si mat kuri orang, dah ni, mama cuci di tanah biru. Ane kau kau ni tak jatuh ni bro, nana mana lah kor, canggih seluruh si mesej, mara betul tu ni kita kuat dah kita, kaya tu, mara betul kita kuat dah munggu bertinggal anu, kaya tu, kau baru, eh kita kah, tapi kalau ni ni mara tu ni anu urus kalla, amam mahu aje kuat dah beli tengah mara tu, amu aje, tapi tak ada engkau, kandar aje kor ta, aku ni tu, mana mara tu ni anu urus kalla, amu bagel ni ta, amu bagel ni kuat. Al kira agi lagi lah, awak tu mama. Ini jenisnya terlepas angkara ni kita kabar kita. Agar ayah ni murni cuci kuma aku muka, mama cuci arah barat muka. Mas ane, ibu jepun kita yang agak mama gula kabar kita. Ni kuah tu gay tu, ni mana kabar kita mana? Kaya saya berlaku, kaya berlaku tadi. Ibu yang orang tu ni juga kau nyuana, kaya tu. Mama sama mama kita kuah tu aja kita kita kuah tu nak ibu ni mama kene. Kau ni nama ni kau yang nunggu kita jadi orang ni, nunggu orang yang nunggu kita lawat cikgu orang lain.
1: Yes.
5: Tadi orang tu mandi mana ni, kalau orang pelayan tu ni, orang mata tu jut ke, kaya orang mata tu jut ke. Agar bahasa abla orang mana mana lain, ayang gua barang, agar orang luar gua buatkan, kemarah kalau ni. Kau ni cakap kan ni sahijit gua barbi kita, kau tu buat kerja si macam tu. Agak orang ni yang ke, dalam ni tak makan dan dia ni rumah kita. Anak saya orang awam mana, dia ni rumah kos, tapi dia tuan makos. Kau mati bor, ibu ni awam megeri. Asyik mana ni awam megeri. Ni tengok arwah ni mana ni, ni selek dia tanya nak buat mohon tur, boleh jo. Ingat, anak susah ada ni mana. Kau ingat, kini orang tahu erta, erta ni mana. Kau minta lap jo arwah ni, lebih atau ni rumah kau mangut tua, ayah tu. Lagi ni, kini lakuan ada ni banyak kos cuma awam ni je negi lah, negi tersta. Kami watak lain, kami zaman ini belakangan, abu muda bawa pata lain. Kami zaman ini abu guna, zaman ini abu kami zaman ini tu kerja itu. Nana mohon lah aku, lepas abah saya sahaja kucang, mandor kios si muzik itu tak cukup abah saya juga. Karena anak kau kaya kepo, nampak kita kau sana kedem.
1: Nasanti sana kaya kepo, kalau awak menipu, anda melalui kaya kepo ini anda terlalu. Thank you so much, asante. Yutane, kami ten. Kevin, yeah, Tom Gochaba. Kevin, go number 480, Misha.
6: Hello.
1: Yes, hello. Gideon and Bomet. Hello? Alright. I get a conference like a 10 minute in your turn, can hang and give it another conference or each one. As a bit in I get a like a gueg, conference. Well, and to go, Chamon, I went into again, get again the route and again, get again the route and little get to go keep again in a U-turn bucket to see the Norton and the Batachi film to get up a coil engine. Alright. Ogo ibwa chito ilegal engine nye testa igere ilege yotige in ake yotige in kigurene o uririe dno tere bokiota. Ogo machi yat kero yat chito uririe dno tere bokiota chil kitio *889*889#*889#. Amache chil *889#. Agi yote kwenye natan gechengi zana tunawe ndiyo 300,000 kwenye 200,000 chang besa jamii tena kabisa yana tunaboka kiota Megan Shua kitu gilitza tai iurereni pole pole and *889#*889#. Ogi yoti ke kitu geni onten. Ogi yoti ke kitu geni onten. Kebe bertano ten lengungete. Iyoti ke kitu ge. Bogusi tage tukul no tenege chaminyendete. En kebe beraten bosta. 889#. Kete ke urere tanga sasita gini dega shingi tiptem. Chamuona kuniti ndange ngeendiru tunulano ya ati maso bitawege ya wigu lene noten nipo a conference.

0: Alright, jita pwani inti na natu nabashi ila shato le natu nukwa isipu natu nabamu wa wane. Natu na nyurugwa imutiti kituweke pepeta natu nabamu conference, eh? Na wigere ndi nukta na tieme, suga pita wigere olega giwege en network natu nabamu conference, na nukawe conference ngewe pepeta natu nagararan kabisa. Sigi wangu tutu natu nabamu ngalali nimbi, tu natu nabamu ngalali nimbi, tu natu nabamu wa ishege. Ayin ngete siyete natu nabamu taichi fema. Nata nagire kanyogi peten conference kidogo tu muni ngoi mutit nata nanebo ngalega musogi na teteni anten lagini tugule ntugule kumamita shida ngalego chwa nitan atye masabita wegira le aparchinige agira le gawege in conference suko bita gine ngoi tu suzi at least mucho gara watesta tugule kibagenge so testa epchite katisiet nata batanchifem tugeta apkwale njitage tugule en ele imite na muna gira gara alaga agi wangu note gira kitinye dagi gwashe kitu kichotan dagi gwashe kichotan tamane en si mweta gira michine mi si mweta jifemela yes
1: ya muna ka
0: achame kesa
1: titike ure nchi ufri nziyem na kuru konte
0: yes Geoffrey
1: konto ente kitinye gari iwa neche
0: aha
1: engele nyona iko ta engele to ambian gara in pareta ke anan polisi ne ko tasa ene me
0: yes
1: ngale ga matarao ya ni ko ngete
0: mhm
1: yes ito sai tu ngale di to mi sai na yer ne ko mata ke ani ke
0: yes
1: muy gari ge se chito
0: mhm
1: iten dai ko andamu
0: aha
1: Wanya wanya tuan tanggung kau ni kau baru matara, waktu dia sebab baru ni nanti tu kita jangan ni, kau baru tu kita mau niyo, mungkin kau tu kau pura kita aga, abu pura ni kalau dah tiba ni kira hilai, ni aku kau baru ni aku mau kau ni, kau ingin hilai rata yang mungkin dah kita kau nak, tak tunggu ni asyik tiga, ini ni mara dia ni ni ni ni buat tiga, ni aku kau kira kira ni orang tuan jangan kau ramah santai ni, tapi ini lagu baru ni siap kara. Juga lagi agak ramai gaya di barat tengah itu, ya ni kau ni agak ramai kuma gaya tengah itu juga.
0: Aha.
1: Ma kau ni nak gaya isi, nak gaya ni bagai dia kan jadi ni lagi no tu, dia lagi kita kita gaya beragai apa sih lagi ni ma kau itu yang kebar ke.
0: Aha.
1: Ni ma kau ni lagi bar kita bawa tengah ni nak bawa dia sebab ni tengah itu beragai.
0: Yes.
1: So kau ni agak ramai kau susi ngali ani. Iwa susi tanggungan ini cacang, kau ni awam awam ni anu kau bila susi tak, kau kau nuri kita ini, yang mungkin dalam ini nang wan nang wan tu nang. Kau betul tayang kian cik tanggung kau muda kau ini negara mesno unan. Kian kau berisi, kian kau orang kau nang yang kau cik tu cik cik tu, nang kau nang yang mana nang ibat kian dekiran nang ibu jat kian dekiran. Kau tak beri kau kalau ibat tu cacang, ni mahu kian dekiran nang ibat ini nang nang ia mager ini kalau beris. Anu anu tiada ni orang non tu non ni, ibu bapa ini orang kita tu ni, kau dah kau ini tuan, kau agan ni tu kan tu gigi tiada orang kau ni, umar aji jing kau orang ni kau tim tu orang ini, kalau orang kau mungkin orang mana kau ni kau tu, tapi yang tu ni jing orang kau par, tu gigi tu non kau agi par, asyik agi kini kau mungkin kau ini, kau kau mungkin agi ni agi orang mana orang, nama orang amat orang kini kau ni, so. Jangan kita orang ni kira kita hilain, umujak umur ini tu sih yang ngalih ke canggah kita, kau mati lagi hoi kucur, no kita ni kira hilat tak jengah ngalih apa hari macam ni ni no. Ini macam lagi baga, mam ni orang nyacara ini kata ini kiri punya jorwen ni, mati yang jorwen ni, kata kalau anu no jadi itu kata ini.
0: Aha.
1: Kau ni tuan tuan itu jangan, yang ni kira mana melayan ngalih apa kucur, no ini macam ni aja ni bangang ke ni aja ni nyawai bangang ni tuan tuan bangang ni, kau buat itu tu.
0: Yes.
1: Agi ini kucur, no agi na family ni mungkin. Tu aja nak buat nanti tak iba kita ngalih apa kucur.
0: Kau
1: ini tu yang kita tuan kucur.
0: Man.
1: Kau kata wife, anak anak malu kita tu ni ni, tu beriya nak kurusan.
0: Kau ngui missing, jauh friend depan nak kurusan untuk asan tiada aja family. Yes.
2: Mana kita sih?
0: Pepe kita sih.
2: Bru nih jual.
0: Aha.
2: Eh neta, mana yang rapur?
0: Hello. Hello. Yes. Alasin?
2: Alasan apa sih sangat itu rapur?
0: Yes, Alasin.
2: Kaya cerita mana ini tuh cerita yang rapur.
0: Aha.
2: Kaya barang mana dah utuh boleh jadi boleh yang muni yang rapur.
0: Aha.
2: Kau lihat saja itu.
0: Yes.
2: kan bunuh itu juga orang teruna era.
0: Aha.
2: Oh tu ini nama yang lain juga ni era bur.
0: Aha.
2: Ia itu cara tangki, cara aku kerja kita cara kerja kelgaya sahaja.
0: Aha.
2: Terus teruna anak leh naga awiri era. Terus terus macam kita era bur.
0: Yes.
2: Ko ni yang bunuh itu endes jenis yang ni era bur.
0: Aha.
2: Kau boleh siapa nak bunuh. Jika polis nak talak sih, biar aku. Lemah sih kita tu, biar aku. Ada senapa cerita.
0: Ayah, gua mesti ngaji senapa cerita yang kata. Tersentuh sana. Oh iya, cuma nasib itu kita kira tu tiada kita tu madego segmutu. Hamu ala sentuh sana. Amunin. Yang jitu ulang tu negeri sekian sebab itu canggih nak ingat tu tiada lihat yang kusuma aja. Nanti aku. Yang lain kita cakap ngalor yang kita genge. Yang mite ni dulu tu nak pergi sekian kuka tebang lagi cakap le terus ne atebani. Aku tuh senyaman ni ya, tapi awak ni amuni na. Apa aku gurumit? Aku gurumit, tapi ni agi dogo. Iga sebab ada lagi tiap ikut gun, tiap ikut tu gidogo ni anten. Kau kita tiap sejuk na. Kuri baru ager tu kiat, jaga agi aku aku ikut kiat, jaga aku iga. Cewio kabisa. Lagi ni, unge mete na tapi ni unu anten. Lagi na lagi solve ni agar tu gun je cewaket. Lagi na agar lagi tu gun ni agar lagi solve ni. Issues contoh cai muncik itu ni nanten en kasarta katukul. Hamba cakap lah sente sana en jita katukul nanten nge cutu nanten nge canggian. Thank you so much en yutan lele nasente sana. Thank you so much. We may be seeing agar titu eno limbasa gorod bay. Kalau webstar kalau tau cok tukul en tergitip temak tu sabar agit absogol. Ole empowerment nato nabo tito eno limbaso gorodbe ole jisa wasawa tito asante sana. Thank you chamon gituki nantan awele asante sana en chiaga tukula tete nato nanyo nangu nato panganga niyaso elene chamengo itu suzi en panganga gituke ku kageweke kwa mnyenge peta nato nabo conference suko bito testa enore nato nanyum nyum missing. Thank you so much, God bless you.

0: *292#. *292# yo dadi.
1: Nungge jokin bago.
0: Ya no bari yang kebe bertana telebo. Network. Ya no bari network yang kebe bertana telebo conference.

0: ticket number 100,000. Gegas negurengo. Joan. Joan?
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
2: Ai!
0: We? Mele jo mteja chicho. Mele jo mteja. Lazima kunga lega network. Lazima kunga network. Ama chita ninyo nukora one touch. Ticket number 7. Taki itinye ror. Tuga somo. Rorik somo. 100,000. Oma roriyat sino nukinyi. Roriyat teta ni tinon. Nipa 100,000. Ma teta ne nikikene. Nomba sobitine. Hmm? Mau nombor sampai itu nak? Star 274 hash. Tiket nombor 7. Gorongo. Tiket nombor 7. Tiket nombor 7. Tiket nombor 7. Nombor orang Roriato Baba Roriat 100,000